Salam Seven di pagi hari ini yang nemenin ruang dengar kamu. Masih bareng Nopal di 101.fm Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu di jam 7 lewat 14 menit nih teman Pro 2. Aku pengen bagi-bagi informasi untuk perakiraan cuaca di hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 dari laman bmkg.go.id. Kalau dari dilihat cuaca di pagi hari ini, mungkin tadi subuh ngerasain hujan yang lebat banget, terus ditambah guntur, petir, terus kemudian bikin tidur kita jadi pulas lagi. Tapi yang harus berangkat kerja di pagi hari ya tetap harus bangun gitu. Tapi bersyukur lah ya teman Bro 2 bisa ngerasakan hujan yang deras lagi. Dan udah hampir 3 hari hujan berturut-turut, ngilangin kabut asap yang udah berbulan-bulan kita hirup. Kayak gak ada perubahan gitu dari pemerintah, memang mau alam yang turun tangan. Ya kalau dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, terus kemudian Pontianak Utara, Kota dan juga Tenggara diperkirakan bakalan turun hujan ringan dengan intensitas suhu di 24 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan Pontianak Barat di 24 sampai 32 derajat Celcius juga, tapi tidak ada indikasi turunnya hujan ringan ataupun hujan deras gitu ya. Tetap semangat buat teman-teman yang harus mencari nafkah di hari ini. Kayaknya indeks ekonomi memang nggak berlaku untuk kamu yang udah gajian di hari ini. Buat orang-orang yang mungkin belum gajian atau gajinya di bawah UMR. Semangat pokoknya, yang penting halal. Jangan pernah merendahkan profesi orang lain apapun itu. Kerjakan selagi itu menurut kamu oke, halal, dan disiar passion pokoknya. Buat kamu yang pengen request-request lagu, dipilih lagu kamu dari jam 7 ya, aku kasih sampai di jam 7.45, boleh banget ke 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Boleh juga buat kamu di luar daerah Pontianak yang pengen bagi-bagi informasi seputar cuaca di daerah kamu, entah yang dari Sanggau, Sekadau, Sintang, Singkawang, Ketapang, Kapuasulu. Wah ini ada yang gabung tiba-tiba nih. Dari Sungai Rengas ada Bang Rizal. Bagi Bang Nopal, mau dong request lagu dari Budi Doremi. Makasih katanya. Judul lagunya apa nih Bang? Atau mungkin bebas aja yang pengen kita putarkan nih. Infokan macet di daerah Jungkat. Widih macet Bang ya. Tapi cuaca aman Bang ya. Cuaca gak ada indikasi turun-turunnya hujan gitu kan. Semangat buat Bang Rizal, Bang Tenny yang selalu mengarungi jalan di pagi-pagi buta gitu. Pokoknya enjoy, pokoknya dibawa enjoy lah Bang, kekeng kita semua. Cinta yang hilang Bang, oke siap, nanti kalau ada lagunya kita putarkan. Kalau emang gak ada, kita putarkan lagu Budi Doremi yang lain ya. Buat teman-teman masih Nopal tunggu gabungnya kamu sampai di jam 10 pagi. Nanti stay tune ya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yo, what's up, yo? Put it in the house, yo. Yo, ya. Yeah.

Teman Pro 2 yang bergabung di pagi hari ini ada Bang Rizal tadi dengan Budi Doremi 1 2 3 4 5 6 yang kita putarkan, terus ada Kak Nuri tadi minta putarin lagunya Sheila on 7 dengan Hujan Turun. Buat kamu yang pagi ini udah bangun, mandi, siap-siap beraktivitas, tapi ada satu hal yang sengaja kamu lupain atau kamu skip, yaitu sarapan. Ada yang memang gak terbiasa sama sarapan, bangun pagi emang kerasa belum lapar, lihat makanan malah gak selera. Ada juga yang sebenarnya mau sarapan tapi waktunya yang gak ada gitu. Baru buka mata, tahu-tahu udah harus berangkat kerja, berangkat ke kampus, berangkat nganter anak sekolah, berangkat beraktivitas, ketemu klien, ketemu inilah, ketemu itulah. Nah, kalau kamu termasuk orang yang gak terlalu suka sarapan, pagi ini kita bakal ngobrolin beberapa tips sederhana supaya kebutuhan makan pagi kamu tetap bisa kamu atur tanpa harus memaksakan diri dari makanan-makanan yang berat. Nah, yang pertama kita lurusin dulu tuh satu hal. Sarapan gak selalu berarti harus makan nasi sepiring penuh. Kadang kita punya bayangan kalau sarapan itu tuh harus nasi, lauk, sayur, dan segala macam. Akhirnya, karena merasa terlalu berat, kita malah memilih gak makan sama sekali. Padahal kamu belum terbiasa dengan yang namanya makan pagi. Kamu bisa mulai dari sesuatu yang mungkin lebih ringan kayak oatmeal, terus kayak roti, buah, telur, atau makanan sederhana yang memang kamu suka. Jadi jangan langsung berpikir kalau nggak makan berat berarti itu nggak sarapan gitu. Ya lidahnya orang Indonesia tetap lidahnya orang Indonesia gitu kan. Kalau belum nyentuh nasi itu belum makan. Tips berikutnya mulai dari porsi yang kecil. Kalau biasanya kamu nggak makan sama sekali setelah bangun tidur, jangan tiba-tiba memaksakan satu piring penuh. Bisa jadi malah bikin kamu merasa terlalu kenyang atau mungkin perutnya terasa nggak nyaman. Coba kamu mulai sedikit dulu, entah mungkin bisa 2 sendok nasi, setengah sendok nasi mungkin, atau mungkin 1 buah, sepotong roti. Kalau ternyata setelah beberapa waktu tubuh kamu udah mulai terbiasa, nah porsinya bisa kamu tambah dan kamu sesuaiin lagi nih teman Pro 2. Intinya bukan siapa yang sarapannya paling banyak, tapi bagaimana kamu menemukan pola nyaman buat tubuh kamu beraktivitas setiap harinya. Karena menurut aku, ya sarapan tuh hal yang penting gitu kan. Jangan tiba-tiba bangun tidur, ambil rokok, ngopi, dan nggak ada asupan-asupan yang lain tuh masuk ke tubuh kamu. Kebanyakan ya, kebanyakan anak-anak muda sekarang tuh kayak gitu. Ada yang bahkan belum tidur tuh udah caw pergi ngopi gitu kan. Coba kamu ketika ngopi pagi misalnya ditambah dengan kue-kue dulu, makanan-makanan yang ringan, entah itu kue-kue pagi lah, pokoknya banyak kok di warung-warung kopi yang emang jual kue-kue pagi ditambah dengan kopi hitam. Biasain ngurang-ngurangin gula teman Pro 2. Air putih jangan lupa, itu yang paling penting gitu. Lebih bagus lagi kalau kamu bekal dari rumah tuh ada buah, terus kemudian ada vitamin, air putih. Jadi ya ngurangin-ngurangin budget lah. Tahu kok ini tanggal 1 tanggal muda, tapi nggak mesti dihambur-hamburkan semua kan duit gajinya. Emang sekarang sih belum kerasa, tapi kalau dari sekarang kamu udah ngebiasain hal yang namanya sarapan dikit-dikit, ya mungkin pola kehidupan kamu bakal berubah, terutama pola makan gitu ya. Kita benerin dulu dari hal-hal yang sederhana, ya nanti baru ke hal-hal yang mungkin agak berat. Menata kehidupan, menuju jalan kehidupan yang serius, mencari pasangan. Itu terlalu berat tuh kalau kita bahas di pagi-pagi. Biar gak terlalu berat, kita puterin dulu beberapa lagu yang udah aku siapin di playlist kita. Buat teman-teman yang pengen gabung, langsung aja gabung bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti. This is Song Oasis, Slide Away.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya.
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

8,2 menit teman Pro 2 masih bareng Nopal di pagi hari ini. Nah, ada alasan lain kenapa orang malas sarapan. Karena ya salah satunya mungkin belum merasa lapar. Bangun tidur rasanya perut masih santai, belum merasa minta diisi. Akhirnya kita tuh bakalan mikir tuh, nanti aja deh makanya. Sebenarnya kamu bisa coba kasih jeda, gak harus langsung makan begitu kamu buka mata. Mungkin ya bangun, terus kemudian minum air, mandi, siap-siap, kemudian makan sesuatu yang bisa bikin kamu tuh jadi orang yang bisa makan gitu pokoknya. Ih, ngomong apa sih? Pokoknya makan sebelum kamu mulai aktivitas. Jadi kamu nggak perlu memaksakan makanan untuk masuk ketika memang belum punya selera. Nah, kalau kamu termasuk orang yang nggak suka makan berat di pagi hari, coba kenali makanan apa yang justru bisa kamu nikmati di pagi hari.

0: Sepatah selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini bakalan ada Salma juga yang nemenin ruang dengar kamu ya. Tentunya bareng Nopal di pagi hari ini. Sepada selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Iya.
1: Kok ada suara aku sih?
0: Ada kok.
1: Oh ada ya?
0: Ada. Itu headphone-nya kayaknya. Aman lah ya. Atau emang di itunya belum dihidupin? Ada gak sih?
1: Ada.
0: Ada. Langan. Udah aman bentar lagi bu. Oke, enjoy pokoknya. Nah, tapi sebelum kita muterin langen teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar dengan Salma di pagi hari ini. Salma tuh termasuk orang yang suka sarapan gak, Sal?
1: Aku awalnya suka sarapan.
0: Nah, kenapa tiba-tiba jadi orang yang gak suka makan? Gak suka sarapan maksudnya?
1: Oh, tapi aku lebih ke ini sih, lebih ke efisiensi waktu aja sih. Jadi
0: efisiensi, kayak teman-teman SBML ya, karena efisiensi.
1: Jadi aku lebih ke brunch aja sih. Jadi makan apa sarapan sekaligus makan siang gitu.
0: Makan siang, biasanya kalau makan siang kayak gitu tuh di jam-jam berapa, Sal?
1: Jam-jam 11 itu atau jam 11 lah. Itu kan perpindahan dari sarapan ke makan siang. Makan siang terlalu awal, tapi kalau sarapan juga terlalu siang kalau kayak gitu.
0: Terlalu siang, bener sih. Dan FYI, iya bahasanya keren, jujur, main ya main. Aku dengan Salma tuh punya kehidupan yang berbanding terbalik 180 derajat gitu. Salma dengan
1: apa tuh bedanya,
0: orang yang struktural, orang yang emang punya pola kehidupan sehat, jam tidur teratur, makan kalau bisa 3 kali sehari walaupun tadi sarapannya katanya di jam 11, orang yang rajin minum air putih. Nah, teman-teman mungkin tahu kan kalau berbanding terbaliknya dengan aku tuh seperti apa gitu.
1: Kebayang sih, kebayang, udah kebayang kayak gimana.
0: Benar. Tapi ada enggak sih suaranya?
1: Jujur suaraku sih enggak ada ya di kuping.
0: Oh, enggak ada, berarti di situ tuh yang belum hidup.
1: Iya, tapi suara kamu masuk di sini.
0: Masuk ya?
1: Yes. Nah, itu dia.
0: Why not? Kalau dipakai handphone yang ini? Headphone. Sorry. Biasa siaran pagi. Ya udah teman berdua enjoy ya, nikmatin pokoknya.
1: Oke, tetap gak ada ternyata suara
0: tetep
1: aku.
0: Gak ada suaranya.
1: Tapi it's okay, masih aku bisa mendengar suara aku sendiri.
0: Okay,
1: gitu.
0: Why, mas. It's okay, why.
1: Kok nyanyi lagunya kayak gitu sih? Gak, padahal biasanya dengerin perunggu. Barusan aja puterin lagu perunggu.
0: Emang gak boleh ya kita tiba-tiba beralih genre gitu?
1: Boleh. Kalau Novel sendiri gimana? Apakah tipikalnya sarapan? Kalau siaran pagi gini ya.
0: Si sarapan tuh.
1: Atau ya udah nanti aja gitu.
0: Si sarapan tuh. Aku tuh si sarapan tuh gitu.
1: Kalau tapi kan pernah sarapan.
0: Pernah sarapan, tapi bukan yang diwajibkan untuk tubuhku sarapan. Tapi ngerasa ngerasa apa ya? Ngerasa kayak kayaknya butuh deh sarapan-sarapan di sekarang. Udah mulai aware dengan yang namanya kesehatan.
1: Bagus. Tapi sebenarnya kalau misalnya makan kita teratur di pagi hari tuh, kalau kita bangun, kalau bangunnya pagi ya.
0: Okay.
1: Kalau bangunnya pagi
0: si
1: pasti
0: morning person nih.
1: Iya, kalau misalnya bangunnya pagi itu tuh pasti udah merasakan lapar. Jujur, kalau misalnya kayak kita bangun-bangun jam 5 atau jam 6.
0: Tergantung loh.
1: Apa?
0: Aku tuh orang yang suka makan malam. Bahkan malamnya tuh di atas jam 1, di atas jam 2
1: itu
0: kadang pulang ke rumah.
1: Bukan makan malam tuh sahur namanya.
0: Iya sih, kadang pulang ke rumah tuh selalu minggah dulu, entah beli nasi bungkus Melda, nasi kuning sepakat gitu kan.
1: Tapi sebenarnya kalau misalnya makan malam itu harusnya tuh kayak beberapa jam sebelum kamu tidur nih, Pal. Karena kalau misalnya kamu makan habis itu tidur, badan kamu tuh belum memproses, metabolismenya tuh belum memproses makanan kamu, terus kamu bawa tidur yang mana organ-organ kamu istirahat. Jadi itu tuh yang biasanya bikin orang-orang ngerasa kok aku makin gendutan ya kalau misalnya makan malam langsung tidur. Itulah yang bikin ngerasa gendut kayak gitu.
0: Nah, dari sini teman Perdu udah tahu tuh sekekeng apa Salma dalam mengedukasi orang-orang yang mungkin belum punya pola kehidupan yang sehat ya, Sal ya.
1: Iya, itu contohnya adalah Novel sendiri ya, sepertinya ya.
0: Enggak, aku sendiri sih, banyak teman-teman yang lain juga gitu. Okay. Ada yang bergabung nih barengan kita di pagi hari.
1: Siapa tuh?
0: Ada Theodorus Yudhistira nih.
1: Oh, Mas Theo yang biasa bergabung ya.
0: Yo.
1: Siapa tuh? Apa kata dia?
0: Halo, selamat pagi. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila buat para penyiar dan pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia. Terima kasih katanya. Thank you juga buat Mas Teo yang Mas udah Teo bergabung ya. Ini Teo Walcott, ada pemain Arsenal namanya.
1: Oke, aku gak tahu lagi.
0: Si nyambung tuh tiba-tiba ngobrolin bola sama-sama gitu kan. Eh tapi ngomong-ngomongin seputar
1: bola?
0: Bukan bola. Nanti kamu yang gak ngerti kalau ngomong bola gitu.
1: Aku kan yang dengerin nanti.
0: Oke, boleh. Nanti ya di Arena 0 derajat gitu tuh punya segmen khusus loh.
1: Oh iya, saatnya ngomongin olahraga ya.
0: Saatnya setiap ngomongin olahraga. Iya, setiap jam 1 sampai di jam 2 siang pokoknya. Eh balik lagi ngobrolin seputar nih? Pancasila nih. Menurut Salma sendiri, anak-anak muda sekarang tuh nerapin Pancasila enggak sih? Kalau dari sudut pandang seorang Hanifah Salma.
1: Aduh, gitu. Kalau aku ya anak muda, gimana ya, Paul ya?
0: Jujur,
1: aku gak tahu lagi. Mungkin memang menerapkan Pancasila ya. Yang kan kadang kan kita gak menyadari hal-hal yang kayak kita menghargai perbedaan itu pun udah Pancasila banget tuh. Terus kita, apalagi ya, kalau aku jadi ngeblank gini sih kalau dia ngomongin Pancasila.
0: Mulai lah ya ngeblank siaran pagi ini ke orang-orang yang ternyata hari ini siaran apa sih, sore ya?
1: Aku siaran sore, masih sore. Tapi datang ke sini pagi-pagi karena upacara.
0: Upacara hari kesaktian Pancasila.
1: Pancasila
0: gitu. Kalau ngomongin Pancasila ya, sila kelima kan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Tapi masih ada aja sih mungkin ya oknum-oknum yang berlaku tidak adil gitu ke rakyat-rakyat biasa kayak kita. Setuju gak sih teman Prodo? Aku yakin 100% teman Prodo setuju nih sama ya statement yang baru aku keluarkan gitu. Terus, kan
1: dari statement ya. Tapi kan emang kapan sih hidup ini adil, Paul?
0: Orang-orang di atas gitu juga gak adil gitu. Ada tuh satu negara Konoha gitu kan. Yang ya mungkin belum ngebuat apa ya, antara pemerintahnya sama rakyat-rakyat di Konoha tuh adil gitu. Masih banyak orang yang ya belum.
1: Aduh, sampai batuk tuh ya.
0: Ini siapa sih yang ngomongin aku nih?
1: Itu enggak, itu kayaknya langsung dikasih karma instan.
0: Karma instan. Aku tuh batuk-batuk gara-gara karhutlah Salma.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Tapi kan sekarang kita udah bisa ngelihat langit.
0: Alhamdulillah udah bisa ngelihat langit, syukur, udah bisa ya ngelihat apa sinar matahari dan ya harus berbulan-bulan dulu ngadepin kabut asap.
1: Betul, setelah sekian lama ya kayak
0: where pemerintah kita where gitu. Bahkan sampai didatangin orang dari Jepang gitu. Betah tuh orang Jepang di Kalbar gitu. tapi buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung barengan Opal dan juga Salma di pagi hari ini, langsung aja bisa kemana tuh Sal?
1: Kau bisa chat di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Tapi gak usah spam ya teman Pro 2 ya.
0: Bener, terus, ada yang spam tuh tadi malam tuh.
1: Yes, nah karena kalaupun kamu ngechat sekalipun kita langsung baca kok. Terus bisa juga melalui DM di Instagram @prodopnk. Jangan lupa follow dan juga di
0: aplikasi RRI Digital.

menyenangkan. Kita hidup di sebuah negeri yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, budaya, dan latar belakang yang berbeda. Kita mungkin berbeda pilihan musik, berbeda gaya berpakaian, berbeda cara bicara, bahkan berbeda pendapat tentang banyak hal. Tapi ada satu hal yang membuat kita tetap menyebut diri kita Indonesia. Pancasila. Hari ini, 1 Oktober 2026, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tapi pertanyaannya, apakah Pancasila hanya perlu kita ingat setiap tanggal 1 Oktober? Atau justru, Pancasila harus ada dalam kehidupan kita setiap hari? Teman Pro2, Hari Kesaktian Pancasila tidak lahir dari sebuah cerita yang sederhana. Peringatan ini berkaitan dengan peristiwa politik dan kekerasan pada tahun 1965 yang menimbulkan korban jiwa, termasuk sejumlah perwira TNI Angkatan Darat yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi. Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia dan kemudian diperingati setiap 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Namun sejarah bukan hanya tentang mengingat tanggal. Sejarah adalah tentang belajar. Belajar bahwa persatuan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis akan selalu ada. Belajar bahwa perbedaan bisa menjadi kekuatan ketika kita mampu menghargainya. Dan belajar bahwa Pancasila bukan sekedar 5 kalimat yang hanya dihafalkan sejak sekolah. Karena apa arti sila pertama kalau kita masih mudah merendahkan keyakinan orang lain? Apa arti sila kedua kalau kita

kepada teman. Apa arti persatuan kalau hanya karena berbeda pilihan kita langsung saling menjauh? Dan apa artinya keadilan kalau kita hanya peduli ketika kepentingan kita sendiri yang diperjuangkan? Inilah mungkin makna Hari Kesaktian Pancasila bagi generasi muda tahun 2026. Bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah aku lakukan untuk Indonesia hari ini? Tidak harus sesuatu yang besar, bisa dimulai dari hal yang sederhana, menghargai teman yang berbeda, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, tidak ikut-ikutan melakukan perundungan di media sosial, berani berdiskusi tanpa harus membenci. Teman Pro 2, dunia kita hari ini memang berbeda dengan Indonesia puluhan tahun lalu. Ancaman tidak selalu datang dalam bentuk senjata. Kadang, ia datang melalui layar handphone, melalui berita palsu, melalui ujaran kebencian, melalui algoritma yang membuat kita hanya mendengar pendapat yang kita sukai, dan melalui kebiasaan menghakimi orang lain hanya dari beberapa detik video. Karena itu, menjaga Pancasila di zaman sekarang juga berarti menjaga cara kita berpikir, berbicara, dan memperlakukan sesama.

2026, mari kita tidak hanya bertanya apa yang terjadi pada masa lalu, tetapi juga bertanya apa yang akan kita lakukan hari ini agar sejarah tidak kehilangan maknanya. Karena Pancasila bukan hanya milik buku sejarah, bukan hanya milik ruang kelas, bukan hanya milik pemerintah. Pancasila adalah tanggung jawab kita bersama. Dan mungkin cara yang paling sederhana untuk menunjukkan bahwa Pancasila masih hidup adalah ketika kita memilih untuk tetap menghargai, ketika kita memilih untuk tetap bersatu, dan ketika kita memilih untuk menjadi manusia yang adil meskipun kita berbeda.

memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2026. Mari menjaga Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini masih barengan Opal dan juga
1: Salma di sini tuh.
0: Yo, ada Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta.
1: Ini lagu lawas banget sih jujur.
0: Lagu lawas ya. Tapi band-band lawas tuh lagi naik-naik daun loh sekarang.
1: Contoh.
0: Kotak. Ungu. Dan yang bikin aku
1: Kotak baru aja ngeluarin lagu baru.
0: Nah, ini yang pengen aku bahas sebenarnya gitu kan.
1: Apa itu?
0: Yang bikin aku kaget, yang bikin aku shock banget ketika buka channel YouTube-nya Kotak dan juga Ungu gitu. Kalau Ungu tuh Selatan Utara lagu terbarunya dan view-nya ternyata
1: gombang
0: ya,
1: banget.
0: Bisa ngalahin Bernadia dan Perunggu deh. Kayaknya.
1: Karena emang dia udah legend banget sih Pal ya,
0: legend.
1: Soal Ungu ini. Apalagi dia, kalau gak salah dia bakal tampil di salah satu, apa sih namanya, F1
0: apa
1: atau apa ya, aku lupa ya.
0: Iya, aku tahu itu tuh.
1: Yang ngegantiin band sebelumnya gitu.
0: Dan gak tahu kenapa, karena akhir-akhir ini lagi suka buka tweet, terus lagi suka balas-balasan tweet sama ini Bunsen.
1: Okay, apa tuh yang diomongin emang apa kayak
0: gitu? Jokes bapak-bapak pastinya. Kan kita menyesuaikan Bunsen ya gitu kan.
1: Yes.
0: Balik lagi ngobrolin band nih Sal. Menurut aku ada satu statement dari Tantri Kotak yang keren banget gitu. Enggak ngerasa senior walaupun Kotak tuh umurnya udah 20 tahunan gitu kan. Dan dia bikin satu utas yang bilang buat band-band baru ajarin kita dong gimana cara mempelajari algoritma, terus bikin lirik yang bisa masuk ke generasi kalian gitu kan. Dan itu responnya semuanya positif gitu. Bahkan kayak Iga Mas Ardi, terus Gerald Situmorang, Talita Biru Baru, Golden tuh balas-balasan di situ.
1: Oke. Tapi sebenarnya kayak saling belajar gitu ya. Jadi kita-kita yang baru-baru ini mungkin belajar juga sama Kotak yang udah senior.
0: Benar.
1: Dan tantangannya juga pasti beda banget sih yang dirasain sama Tantri ya.
0: Iya, beda.
1: Dulu kan enggak ada tuh promo-promo yang pakai di SP kayaknya enggak ada ya.
0: Ada mungkin.
1: Tapi enggak yang semasif
0: itu. Iya, semasif ini.
1: Gitu.
0: Karena
1: masih
0: dulu
1: pakai
0: kan
1: ketik-rek gitu.
0: Ketik-rek benar-benar. Yang dulu tuh iklannya ada almarhum Ki Joko Bodoh.
1: Oh iya.
0: Ingat enggak sih?
1: Ingat.
0: Mungkin beberapa platform-platform provider.
1: Betul. Jadi kayak mereka ngejualnya kayak gitu. Kalau sekarang tuh tantangannya lebih banyak lagi, apalagi ada media sosial juga.
0: Benar,
1: nih, Pak.
0: Dan algoritma yang dipelajari bahkan justru lebih luas lagi gitu kan. Ada satu podcast yang aku tonton kalau enggak salah di podcast Minggu.
1: Dia bilang apa?
0: Dia tuh si Tantri dulu pernah jadi vokalis dan juga admin media sosial.
1: Di Kotak gitu
0: sih. Dan setelah 3 tahun lamanya menjadi admin, Tantri itu agak-agak ngeluh.
1: Kenapa?
0: Karena banyak kerjaan rumah yang enggak kehandle. Dia kan ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Juga gitu. Jadi kayak ya udahlah baru cari orang untuk admin media sosialnya. Dan alhamdulillah ya Kotak masih bertahan katanya gitu.
1: Dan udah 20 tahun gitu.
0: Udah 20 tahun.
1: Tapi kita punya enggak sih koleksi lagu terbaru ya Kotak tuh sebenarnya?
0: Kotak, kalau Kotak aku enggak dengerin Kotak yang baru lagi.
1: Oh, enggak ada, belum ada ya?
0: Belum. Tapi Kotak-kotak yang lama dari Kecuali Kamu. Maksudnya lagu-lagu dari band Kotak yang lama tuh aku dengerin gitu.
1: Yang masih
0: gitu,
1: banyak
0: kan
1: di request, ya itu lagu yang legend banget. Beraksi. Banyak banget yang request.
0: Kalau aku tuh malah lebih banyak yang pelan-pelan saja.
1: Oh iya.
0: Pelan-pelan saja, Kecuali Kamu.
1: Itu udah slow banget ya, medium slow.
0: Ibu aku tuh dulu suka karaoke lagu Kotak.
1: Oh iya.
0: Jujur, bener.
1: Tapi yang upbeat atau yang slow?
0: Semuanya Kotak dari Pelan-pelan Saja. Kecuali Kamu itu tuh salah satu best songnya dia kalau karaoke gitu. Karena ya musik pop Melayu, walaupun kita enggak suka dengan bandnya, tapi tetap everlasting di kuping gitu kan.
1: Betul.
0: Contoh ST12 deh, siapa sih yang gak dengerin Charlie gitu.
1: Iya, kita semua sih tahu sih lagu itu.
0: Mau Armada,
1: dia dari gitu. ST12 sampai ke setiap band ganti itu, kita
0: jujur
1: tetap
0: main gitu kan.
1: Armada, Kak Dewi di Tantrai suka banget request lagu Armada.
0: Bang Teni gitu kan.
1: Masih lagu-lagu lawas tuh masih ada apa ya, tempat di hati para pendengar juga tentunya.
0: Dan bahkan tidak menutup kemungkinan kalau lagu-lagu lama di era-era pop Melayu tuh bisa naik lagi di tahun ini, mungkin tahun depan gitu ya.
1: Bisa. Kayak lebih ke tahun depan sih, karena tahun ini kayak banyak pendatang-pendatang baru yang
0: pendatang
1: lagi
0: baru,
1: bersinar.
0: Kalau dari kamu Desal, karena 2026 udah mau berakhir.
1: Oke.
0: Di 2027 tiga musisi yang kayaknya bakal jadi wah ini naik daun banget nih top linernya lah ketika festival gitu.
1: Oke. Musisi band apa?
0: Bebas, musisi mau dia band, duo, solo. Okay. Di nomor tiga deh siapa yang kira-kira wah menurut aku ini bakal naik daun nih gitu.
1: Sekarang tuh Biru Baru lagi up banget sih.
0: Oke, okay, Biru Baru.
1: Masuk ke Biru Baru. Terus habis itu sekarang kamu masih dengerin Perunggu gak sih, Pal?
0: Masih.
1: Tapi kayaknya dia udah masa jaya gitu ya. Jadi udah, kayak ya, udah lewat di tahun 2027. Siapa lagi ya?
0: Habis Biru Baru siapa?
1: Ngelihat potensinya sih Bernadia.
0: Bernadia
1: dengan album barunya.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh orang baru nyantol tuh setelah sekian lama nih. Jadi Bernadia menurut aku di album terbarunya ini udah ada pasarnya sih. Cuman pasti di tahun depan banyak orang yang lebih relate, banyak orang yang lebih banyak sakit hati ya.
0: Okay.
1: Jadi kayak menurut aku album Bernadia yang terbaru ini bakal booming lagi di tahun depan. Terus dia top One, siapa ya? Jujur gak kepikiran lagi.
0: Siapa kira-kira?
1: Ben.
0: Kalau aku kemarin ngobrolin Bernadia ya, sama Onai gitu kan. Kayaknya kata Onai Bernadia tuh udah nge-peak di tahun ini gitu.
1: Oh, iya?
0: Di tahun depan malah aku kurang sih Bernadia katanya. Itu menurut Onai ya, tapi yes, menurut aku juga sama. Aku setuju Bernadia. Masuk lah top list.
1: Sekarang ini karena udah masuk ke quarter terakhir ya, quarter 4. Orang-orang juga baru mulai. Karena lagu Bernadia tuh bukan yang sekali denger terus kita langsung oh relate nih gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kita perlu waktu gitu loh. Kayak bener, album bener pertamanya yang Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan itu kan kayak relate-nya tuh baru setelah oh iya ya, ternyata kayak gitu ya gitu.
0: Keren aja sih. Nah, top satunya siapa?
1: Siapa ya? Gak tahu lagi, coba kamu kasih top 1.
0: Kalau aku ya, kalau aku top 3 aku iya, Biru Baru tadi, Biru Baru masuk di nomor 3. Terus di nomor 2 mungkin Dongker dengan album barunya.
1: Oh iya, Dongker lagi banyak banget
0: Melankolia
1: lagu-lagu baru.
0: Radikalnya. Terus ya banyak sih sebenarnya yang bisa dibilang ya. Nomor 1 mungkin
1: siapa?
0: Aku Depan Turas kayaknya.
1: Depan Turas. Aduh, tapi Depan Turas tuh sebenarnya dia udah pasarnya udah luas banget.
0: Udah luas. Walaupun banyak orang yang bilang Depan Turas masih segmented gitu.
1: Oh iya.
0: Ada juga orang-orang yang bilang kayak gitu.
1: Baik, kan dia udah mau berangkat ke California atau?
0: Bener. Itu main yang di luar-luar tuh kayak Elvan Kain. Terus ada siapa lagi ya main di luar tuh? Changcuters katanya bakal main lagi di luar.
1: Sumpah ada Changcuters yang main di London. Itu aku beneran kayak
0: itu bener-bener pengen hijrah ke London loh gitu.
1: Bener-bener aku pengen juga kayak nyanyiin lagu hijrah ke London, hijrah di London. Gitu rasanya.
0: Di London ya. Tapi band dari Klaten, Jeblok, gimana menurut kamu perjalanannya?
1: Jeblok, jujur ya, pada saat aku masih di Klaten, Jeblok itu belum yang bersinar banget.
0: Tapi kamu udah tahu itu ini Jeblok dari Klaten nih gitu.
1: Klaten bersinar. Ininya apa namanya? Tagline-nya kan Klaten bersinar. Nah, Jeblok ini tuh belum yang bersinar gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak kita tuh masih punya band-band lokal yang biasanya ngisi-ngisi acara pensi. Tapi The Jeblok tuh bukan masuk di antaranya. Terus baru pada saat aku udah mulai merantau dan pindah ke lain kota, mulai tuh kan kadang-kadang kita kalau misalnya ngeplay music di DSP itu kan ada rekomendasi. Nemu nih The Jeblok, baru tuh cari tahu oh ternyata dari Klaten, karena namanya Jeblok tuh kayak nggak asing gitu loh di aku, di telinga aku
0: kan. Ayah kamu juga salah satu musisi ya di Klaten gitu. FYI nih teman berdua gitu. Salma tuh adalah
1: kayak information sih,
0: bukan kita
1: skip aja
0: dia
1: yuk.
0: Tuh kayak ini kayak anaknya Ahmad Dhani gitu,
1: skip
0: kayak Al Eldulnya gitu. Tapi ada gak sih dari salah satu personilnya The Jeblok tuh mungkin anak didik ayah kamu dulu mungkin pernah les musik?
1: Enggak tahu, kayaknya enggak deh. Kayaknya sih
0: emang jauh ya dari Jeblok ke rumah gitu?
1: Jauh
0: banget.
1: Iya, enggak jauh banget sih, kayaknya paling 20 menit gitu.
0: Oh, kalau 20 menit jauh, udah jauh tuh.
1: Iya,
0: 20 menit.
1: Tapi kalau di Jawa kayaknya 20 menit tuh deket sih.
0: Deket banget ya.
1: Cuman kayak ini kan abang-abangan mas-mas ini kan mas-mas yang emang main band aja gitu di Karang Tarunanya dia gitu kan. dan nggak ada sangkut pautnya sih sebenarnya sama ayah aku atau gimana pun ya.
0: Ya siapa tahu cuman, gitu kan.
1: Cuman aku juga nggak tahu. Cuman ya itu tadi baru pas ada di blog ini namanya apa namanya listenernya tuh belum yang sebanyak itu juga dan belum tampil di mana belum tampil di festival-festival musik gitu. Pada akhirnya pas udah festival musik kayak oh keren ya gitu. Karena baru setelah masuk festival-festival The Jeblok tuh baru diundang ke pensi sekolah aku.
0: Oke, setelah kayak, kamu lulus sekolah gitu.
1: Iya, setelah aku lulus sekolah. Dulu pas aku masih sekolah tuh kita ngundangnya cuma band-band lokal yang ya udah ngisi acaranya itu lagi gitu. Yeah. Karena enggak banyak pilihannya kan. Gitu. Dan The Jeblok tuh bukan yang band dari sekolah ke sekolah juga. Kayak dia tuh memang nge-gigs aja sendiri gitu.
0: Gitu ya bedanya ekosistem gitu kan dari
1: di sana dan
0: di sini. Di sini. Yeah. Kalau di sini tuh
1: kan kayak banyak kolektifan gitu kan.
0: Iya, kolektifan terus kayak Las Manjakani, terus dulu ada Afternoon yang ya sekarang personalnya banyak main di scene drama gitu kan. Berawal dari pensi gitu kan. Iya. Dibanding gigs ya gitu kan. Nah, setelah pensi baru tuh mereka merambat ke gigs-gigs, showcase-showcase. Kayak berbeda aja sih pergerakan musiknya gitu kan.
1: Ini ya kalau misalnya siaran pagi itu obrolannya ngalor ngidul ya. Tadi kita ngomongin apa sampai ke apa gitu kan.
0: Iya, ini siaran pagi kayaknya seluruh radio di Indonesia bahkan dua balul aja kayak gini kadang.
1: Oh iya. Kayak kita tuh ngomongnya apa tiba-tiba kemana gitu.
0: Benar, agak bingung teman Pro 2 daripada kamu bingung-bingung kita puterin dulu lagu di jeblok dengan judul Bersandarlah. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak.
1: Selamat terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Workspace dan Learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
2: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

teman-teman berdua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kapal dari jam 6 dan bahkan dari jam 8 malam kemarin ya. Ketemunya kita cuman berselang 4 jam, 5 jam gak gabung ke ruang dengar kamu. Dan hari ini pagi ditemenin sama aku lagi. Dan juga ada Salma tadi yang nemenin kita semua di pagi hari ini. Thank you buat teman-teman Pro 2 yang udah bergabung tadi di pagi hari. Ada Bang Rijal, Kak Dewi, Kak Nuri tadi di pagi hari yang gabung bagi-bagi informasi dan juga request lagu-lagunya di Pilih Lagu Kamu. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Dan nanti kita bakal berjumpa di hari Sabtu. Kayaknya besok aku bakal off nih teman Pro 2. Sehat-sehat, jangan lupa konsumsi air putih. Walaupun cuaca udah gak kabut lagi, tetap gunakan masker ya kalau keluar. Jangan habisin uang gaji yang baru aja masuk biar gak in this economy again ya. Kalau kayak gitu Nopal pamit, see you.

Teman dua-dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

sore ini daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepet kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepet kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website yang nggak bisa diakses lagi, gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: Bisa nggak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, ya.
0: Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa nggak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

Welcome back teman berdua, nemenin kamu sama Akil nih di Santai Siang kali ini teman berdua. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Produ FM dimanapun berada ya, kalau pengen dengerin lagu-lagu hits Indonesia, boleh langsung request aja di Produ RRI Pontianak, dimana kamu bisa request lagu-lagu Indonesia untuk jam 10 sampai jam 11. Dan di jam 11 sampai jam 12 aku bakal puterin lagu-lagu mancanegara yang udah kamu request sama Produ, mau di Instagram ataupun via WhatsApp ke Produa. Jadi buat kamu yang pengen WhatsApp, boleh langsung aja WhatsApp ya. Kayak ada yang udah WhatsApp dari tadi nih. Aku bakal bacain juga buat teman Produa. Misalnya Kak Akil, aku mau request dong, kemana sih requestnya? Boleh langsung aja di 0811 5701 018. Dan yang udah request pengen dengerin lagu siapa nih ya? Hai kakak, aku Minace nih, mau request lagu Sumpah Matinya by Serena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Thank you, makasih banyak katanya. Okay, thank you juga buat kamu Serena Grace, bakal aku puterin setelah ini dari yang udah request ya. Ada Minace yang udah request teman Pro 2. And next ada juga teman berdua yang udah request juga nih, ada yang mau dengerin lagunya dari Gia Indrawari. Okay. Aku bakal puterin juga buat kamu ya Eka, nanti aku bakal puterin lagunya dari Gia Indrawari. Kayaknya dua lagu cukup sama sampai jam 11 sama pro 2. Jadi kamu kalau pengen request lagu mancanegara, boleh request dari sekarang via DM ke @pro2pnk. Atau kamu juga bisa langsung aja WhatsApp di nomor yang udah tadi aku sebutin. Jadi nanti aku bakal bacain apa lagu yang udah kamu request, dan juga salam-salamnya boleh deh. Buat teman Pro 2 yang lagi di luar sana, kayaknya mengingat cuaca ini sedang mendung ya terlihatnya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ada agenda di luar, jangan lupa untuk bawa payung. Sedia aku sebelum hujan. Oh salah ya, sedia payung sebelum hujan. Ya kalau itu sih Egiptah punya teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi mengenakan kendaraan roda 2 juga jangan lupa bawa mantel. Jadi tetap aman untuk kamu berkendara meskipun sedang hujan. Tapi kalau lagi kondisinya kurang fit, jangan lupa untuk banyakin minum air putih teman Pro 2 ya, biar tidak dehidrasi. Oke deh, Sumpah Mati aku bakal nemenin kamu, asik. Takut banget ya sih. Tapi itulah lagunya Serena Grace. Seperti apa lagunya? Langsung aja buat kamu yang udah request, terus request di Pro 2 RRI Pontianak. Thank you Minace, selamat mendengarkan.

Kita Pro 2 masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Akil, ditemenin lewat lagu-lagu mancanegara nih, karena masuk di jam 11 sampai jam 12 siang, teman Pro 2. Nanti juga kita akan putarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, teman Pro 2. Jadi sebelum itu, kamu harus terus WhatsApp kita buat request lagu ya, kalau pengen dengerin lagu apa gitu ya, nanti aku bakal puterin buat kamu. Nah, ada juga nih yang udah request sama Pro 2 dari WhatsApp kita, katanya mau dengerin lagunya Sina Spiro dengan Great Expectation. Ya, ini tuh lagu baru teman Pro 2 ya, aja dari Sina, dan itu juga seorang pendatang baru yang lagunya tuh hits-hits banget ya. Jadi kayak wajar banget kalau banyak yang request nih dan juga masuk ke top 20 lokal kita.

Oke, selain lagunya Sina Spira juga ada dari Tirani yang mau dengerin lagu dari siapa nih ya? Oke, ini lagunya Bruno Mars, Roman 2. Kalau memang di tahun 2026 ini kita kayaknya banyak banget dengerin lagunya Bruno Mars. Kalau kamu pecinta Bruno Mars, kayaknya kamu memang dari zaman generasi siapa ya? Mungkin dari generasi milenial juga udah banyak yang suka sama Bruno Mars, sama Bruno Mars. Dan sampai sekarang dia masih ngeluarin karya-karya dan juga single, bahkan album baru yang memang lagunya tuh hits-hits juga. Jadi nanti aku bakal puterin buat kamu sama Bruno Mars lagunya Sina Spira dengan Great Expectation, disusul lagu Bruno Mars, dan juga nanti ada Shawn Mendes yang hadir nemenin kamu yang mungkin lagi di perjalanan sambil dengerin Bruno FM, atau mungkin lagi bekerja sama Bruno Mars ya, biar semangat aja. Kamu, aku bakal puterin lagu-lagu yang udah kamu request. Jadi terus request di Pro 2 FM lewat WhatsApp di 0811 5701018, atau kamu juga bisa langsung aja DM ke @pro2pnk. Oke.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
2: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
1: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
2: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
1: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
2: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking, jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman berdua, ada lagunya dari Charlie Puth ya, teman berdua ya. Dengan Attention ini hadir buat kamu yang udah request tadi. Ada Eddie yang udah request lagunya Charlie Puth, teman berdua. Dan juga ada teman kita nih yang mau dengerin lagunya Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan aku juga bakal nginfoin buat teman berdua di luar sana, untuk azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya jatuh di pukul 11:36, teman berdua. Jadi nanti kita juga akan putarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak. Anak. Dan tentunya teman Pro 2, thank you banget yang udah gabung dari tadi teman Pro 2 ya. So, selamat mendengarkan.

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan nggak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cimana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cimana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, hasil inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Cakrawala Kehidupan Manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Does My Head Look Big and This? Karya Randa Abdel dan Fatah mengisahkan tentang seorang remaja Muslim Australia Palestina bernama Amal yang memutuskan untuk mengenakan jilbab penuh waktu sebagai manifestasi dari keimanan dan identitas agamanya. Keputusan ini memunculkan berbagai tantangan dan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman-teman sekolah, dan masyarakat umum. Novel ini menjelajahi perjalanan Amal dalam menemukan dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam, dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab, sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big and This tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleks

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

0: Benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ellen Trudeau Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: This is who I am. No matter what they say, I don't give a damn.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Teman Pra 2, sebentar lagi kita bakal mendengarkan dan juga menyaksikan nih Teman Pra 2 Bintang Radio Indonesia putaran kedua ya, babak kualifikasi tingkat Korwilnus 9 nih di jam 2 siang ini Teman Pra 2. Jadi buat kamu yang penasaran seperti apa sih Teman Pra 2 ya, penampilan-penampilan dari perwakilan kita di Korwilnus 9 ini, jangan kemana-mana. Pastikan untuk kamu stay tune di Pra 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dari Aula Lantai 2 RRI Pontianak. Selamat datang di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Acara ini dapat didengarkan di FM 101,8, RRI Digital, dan disaksikan di YouTube channel RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau. Pendengar dan pemirsa, hari ini kita akan melanjutkan kembali rangkaian Bintang Radio Indonesia 2026. Kita telah sampai pada babak final tingkat Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, di mana finalis yang akan berkompetisi adalah mereka yang menjadi juara satu dari RRI Pontianak, RRI Sintang, dan RRI Sanggau, baik itu kategori putra maupun kategori putri. Mereka akan kembali memberikan penampilan terbaik mereka agar nanti bisa melaju ke Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat nasional. Penampilan finalis masih dilakukan oleh Dewan Juri dan melalui vote. Untuk itu, sebelum kita menyaksikan penampilan finalis, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Dewan Juri serta bagaimana cara memberikan voting untuk finalis favorit kamu melalui VT berikut ini.
1: Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Artista Cesarista Diatra, akrab disapa Ari Black, seorang songwriter dan music producer profesional, berpengalaman menjadi juri Bintang Radio Indonesia dari tahun ke tahun dan berbagai kompetisi tarik suara. Beberapa karyanya antara lain Tersenyumlah Indonesia yang melibatkan 20 penyanyi lokal Pontianak serta proyek musik kolosal Gema Senandung Kitabullah di Bumi Senentang yang menggabungkan 14 lagu daerah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ia juga mendirikan komunitas entertainer Kapuas atau Kertas dan label musik independen Marvel Music Creator serta tergabung dalam Wahana Musik Indonesia. Godefridus Verlang Alveus merupakan seorang singer, performer, sekaligus juri yang memiliki rekam jejak kuat di dunia musik dan kompetisi vokal. Ia pernah meraih juara Harapan 2 Bintang Radio 2024 tingkat nasional di Surabaya, masuk top 15 Bintang Radio 2023 nasional di Manado. Prestasi lainnya, juara 1 Lomba Lagu Daerah Pekan Gawai Dayak 2021 Kalimantan Barat dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Selain sebagai penyanyi dan performer, Godef juga memiliki pengalaman sebagai juri dalam berbagai ajang musik dan seni. Salah satunya, Lomba Lagu Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2024 dan 2025. Pengalaman panjang sebagai peserta kompetisi sekaligus juri menjadi bekal dalam menilai penampilan, karakter vokal, dan kemampuan seorang penyanyi. Irma Yuni Andari, wanita kelahiran Sintang 14 Juni 1994 ini memiliki perjalanan panjang dalam ajang Bintang Radio. Ia berhasil meraih juara 3 Bintang Radio Indonesia 2016 RRI Sintang dan juara 2 pada 2017 hingga akhirnya bisa meraih juara 1 pada edisi tahun 2018. Pengalaman tersebut kemudian berlanjut ketika Irma dipercaya menjadi juri Bintang Radio Sintang tahun 2024. Perjalanan dari peserta hingga menjadi juri memberikan pengalaman berharga dalam memahami proses kompetisi dan penampilan para peserta Bintang Radio Indonesia.

punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Baik pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah berkenalan dengan para dewan juri dan juga tutorial voting. Berikutnya kita akan langsung memanggil peserta yang sudah siap untuk tampil hari ini dengan membawakan lagu pop daerah pilihan mereka. Kita buka penampilan pada hari ini dengan finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau.

Perwakilan RRI Sanggau atas nama Lovely Gardis Barinyuang. Selanjutnya, finalis nomor tampil Satu Putra Perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil Satu Putra Perwakilan RRI Sanggau.

Itulah dia tadi penampilan dari Ananda Rizky Alfarizi, finalis dengan nomor tampil satu putra, perwakilan dari RRI Sanggau. Penampilan berikutnya, finalis dengan nomor tampil dua putri, perwakilan RRI Sintang, yang akan menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis dengan nomor tampil dua putri, perwakilan RRI Sintang.

0: Dewan Juri, pendengar dan juga pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan finalis nomor tampil dua putri perwakilan RRI Sintang atas nama Osya Ayu Wahyuni. Sebelum lanjut ke penampilan berikutnya, kita saksikan terlebih dahulu tutorial voting melalui VT berikut ini.
1: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

nomor tampil 2 putra perwakilan RRI Sintang atas nama Joni. Selanjutnya, finalis dengan nomor tampil 3 putri perwakilan dari RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil 3 putri perwakilan RRI Pontianak.

finalis dengan nomor tampil 3 putri perwakilan dari RRI Pontianak. Berikutnya, finalis dengan nomor tampil 3 putra perwakilan dari RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis dengan nomor tampil 3 putra perwakilan RRI Pontianak.

menyaksikan penampilan finalis nomor tampil 3 putra perwakilan dari RRI Pontianak atas nama Muhammad Hamzah. Baik, seluruh finalis telah menghadirkan penampilan terbaik mereka hari ini. Jangan lewatkan putaran berikutnya di mana finalis akan membawakan lagu challenge. Terima kasih kepada Dewan Juri, para finalis, serta okru yang bertugas. Buat yang ketinggalan, jangan khawatir. Tayangan ini bisa kamu saksikan kembali di YouTube channel RRI Pontianak dari putaran pertama hingga putaran terakhir. Kalau gitu, selalu pamit undur diri dan sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye!

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Sekarang UMKM lokal bisa jualan sampai ke luar negeri tanpa perlu buka toko di sana. Kok bisa? Di era digital, media sosial dan marketplace adalah toko multinasional kamu. Produk rumahan buatan tim kecil pun punya peluang dilirik pembeli dunia. Udah banyak tuh produk lokal yang sukses menembus pasar internasional. Kuncinya bukan seberapa besar toko kamu, tapi keberanian untuk mulai. Satu produk unggulan dan satu akun media sosial. Jadi, jangan batasi mimpi hanya karena kamu mulai dari rumah. Sebab dunia digital, yang lokal, punya kesempatan untuk mendunia.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria barengan sama Salmah dari jam 3 sore sampai nanti jam 8 malam. Agenda kita seru-seruan aja di sore hari ini, di tanggal 1, masih tanggal muda, full senyum ya untuk kita semua ya. Dan nanti di jam 4 sore teman Pro 2 kita akan ada tamu spesial di Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi barengan sama teman-teman Gen B Kalbar, ngomongin soal menumbuhkan generasi muda yang berdampak. Jadi buat teman-teman berdua yang merasa relate gitu ya, apalagi sekarang momentumnya lagi Hari Kesaktian Pancasila, nanti kita bakal tanya-tanya langsung sama Diki Haryadi dan juga Mutia Syifa Adisti. Ini ada ketua Gen B Kalbar dan juga sekretaris satu Gen B Kalbar. Dan teman Pro 2, tadi juga sempat turun hujan agak bentaran doang, tapi ya syukurlah bisa menghilangkan kabut-kabut asap, memudarkan kabut asap yang ada di kota Pontianak. Buat kamu yang pengen kasih update-update soal info cuaca yang sedang kamu lalui, kok cuaca yang kamu lalui? Ya cuaca di tempat kamu dan juga arus lalu lintas yang sedang kamu lalui, boleh banget bergabung di WhatsApp kita di 0811570018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk. Tapi jangan lupa follow ya teman Pro 2, jangan cuma chat-chat aja. Dan juga bisa di kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Selamat siang, menemani kamu sampai jam 8. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia, kita mulai dari lagu yang namanya sama kayak aku, Salma Salsabil dengan Bunga Hati.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Sore ceria, masih ditemani sama Salma, teman Pro 2. Setelah aku putarkan 3 lagu pembuka siaran pada sore hari ini. Tadi udah ada lagu dari Lenny dengan No You Naked, terus ada Koldiak, I Don't Mind, dan juga Salma Salsabil, Bunga Hati. Di sini selalu menemani kamu sampai jam 4 sore. Kita ngobrolin seputar info-info lokal, berita-berita datang dari kota Pontianak dan juga sekitarnya. Buat teman Pro 2 yang punya informasi terupdate, boleh banget ya kasih tahu Kak Salma sekarang juga. Di Instagram boleh banget sambil di tag-tag di @pro2pnk, terus di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Di tanggal 1 Oktober 2026 ini momentum yang kita rayakan bersama, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Di sini ada Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantos Kurniawan memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 sebagai inspektor upacara. Upacara pun berlangsung khidmat dan sederhana di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis pagi tadi. Upacara diikuti jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari momentum untuk memperkuat semangat dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Dalam arahannya di sini, Krisantos menekankan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk merefleksikan kembali pentingnya menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa di tengah dinamika kehidupan yang terus berkembang. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda di Kalimantan Barat, untuk memperkuat pemahaman dan juga pengalaman nilai-nilai Pancasila serta menjaga persatuan di tengah perkembangan informasi dan berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kehidupan kebangsaan. Itu dia tadi info Pro 2 yang datang dari pemerintah kota Pontianak, teman Pro 2. Untuk informasi selanjutnya, tunggu aja di sini aja di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya yang terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan ja.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah mengingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Sore ceria, masih ditemani sama Salma teman Merodua. Tadi kita udah datang informasi dari Pemkot Pontianak. Sekarang kita beralih ke yang ringan-ringan aja. Buat kamu penggemar konser, ini ada info konser menarik dari Pontianak juga, yaitu Mikado Festival 2026 alias Mimpi Karya Doa Festival. Bakal digelar di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 4 Desember 2026. Dan di festival tersebut menghadirkan penyanyi sekaligus penulis lagu yang sempat mampir juga di Pontianak beberapa waktu lalu. Dia adalah Sal Priadi. Penjualan tiketnya udah mulai dibuka per hari ini di hari Kamis, dan tepatnya di pukul 16:12 waktu Indonesia Barat. Nah, masih ada kesempatan nih buat teman-teman Pro 2, langsung aja bersiap-siap di jam 16:12 sudah dibuka untuk early bird melalui platform resminya. Dan harga tiketnya pun bervariasi teman-teman Pro 2, kamu bisa cek-cek langsung aja di Instagram @mikadofestival2026. Terus ada banyak kategori juga, ini mulai dari VIP juga ada, terus kamu bisa beli tiketnya ini dalam bentuk bundling dari yang sendiri, bisa berdua, bisa berempat. Tentunya harga akan lebih murah kalau kamu beli rombongan ya, jadi langsung ajak teman kamu sebanyak-banyaknya untuk ikutan ini. Kira-kira nih teman berdua, kalau misalnya Sal Priadi tampil lagi di kota Pontianak, ada gak sih lagu yang pengen banget kamu sing along bareng sama Sal Priadi? Boleh kasih tahu ke Salma untuk lagu-lagunya. Lagu favorit kamu dari Sal Priadi apa di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Dan kira-kira nextnya ada siapa lagi ya selain Sal Priadi? Kita tebak-tebakan aja, nanti tulis tebakan kamu di WhatsApp kita teman Pro2. Karena lagi ngomongin Sal Priadi, aku sih jujur lagi nyantol banget lagunya Sal Priadi yang satu ini.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita ndak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

0: 107,2.
1: Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat.
0: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
1: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam. Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.
2: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
3: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
2: kau nih. Jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
3: Gak gitu Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini ja, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
2: Iya gak Gus ya. Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh eh.
3: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka aja. Aku yakin kok kau bisa Ham.
2: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
3: Aman Ham, mumpung masih muda gak. Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita. Dengan konsisten aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
2: Oke Ham.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun

0: Sudah bersama kami 8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman peradua. Sore ceria, masih ditemenin sama Salma. Tadi setelah kita kasih info-info lokal dari Pontianak, sekarang kita sudah beralih di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Dan buat teman peradua yang sudah follow Instagramnya Peradua PNK, pasti sudah tahu nih aku bakal ngomong sama siapa, bakal ngobrol sama siapa di sore hari ini. Apalagi di hari ini tanggal 1 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kita bakal ngobrol sama teman-teman dari Gen B, ada Diki Haryadi dan juga Mutia Syifa Adisti. Halo.
1: Halo.
0: Oke, ini panggilnya Diki sama Mutia, betul.
1: Betul.
0: Diki ini sebagai ketua Gen B Kalbar dan juga Mutia sebagai sekretaris 1 Gen B Kalbar. Gimana kabar ya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, ya, ya. Oke. Tadi sempat kehujanan enggak waktu TWK sini?
2: Oh, enggak sih, udah berhenti.
0: Udah reda ya. Oke, tadi kalian dari satu tempat yang sama atau masing-masing dari kos?
2: Tadi sih kumpul dulu sih di sekre kan, kebetulan dekat sini juga kan, di kantor Bank Indonesia lama. Jadi kita titik kumpulnya di situ dulu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kalian janjian di situ.
1: Iya.
0: Oke, kirain lagi ada kegiatan gitu Gen B. Enggak ada ya, baru free aja ya.
2: Ada juga sih, karena kan kita tadi akhir-akhir berdekatan bulan ini ya, Oktober ya. Ada kegiatan GP4K, jadi kita ada persiapan-persiapan gitu.
0: Oke, jadi lagi memang momentumnya lagi agak padat, jadi ya kebetulan aja kumpul, oke deh. Jadi kalian kesibukannya apa nih saat ini untuk Diki dan juga Mutia, kesibukannya apa?
1: Untuk saya pribadi sih saat ini ya memang selain Gen B ya, seperti yang kita tahu, juga kuliah sekarang.
0: Kuliah.
1: Ya.
0: Kamu jurusan apa, Diki?
1: Rekayasa Sistem Komputer di Untan.
0: Di Untan. Ya. Kalau Mutia?
2: Kalau aku sekarang kesibukannya selain Gen B ya, kuliah aja sih. Karena udah semester akhir, jadi lagi ngejar skripsian.
0: Oke, jurusan apa, Mutia?
2: Jurusannya saya kuliah di IAIN, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
0: Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, okay, adem banget ya kayaknya jurusannya ya. Oke, okay, kita bakal ngobrolin seputar menumbuhkan generasi muda yang berdampak. Buat teman peradua yang pengen ikutan berkabung untuk ngobrol barengan sama Salma, Diki dan juga Mutia, kamu bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @peradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming teman Perodua di YouTube channelnya Perodua Pontianak. Kamu bisa meluncur ke sana nanti kalau ada pertanyaan ataupun komentar, aku akan bacakan di segmen selanjutnya. Mutia dan juga Diki, kamu udah berapa lama nih menjadi penerima beasiswa dari Gen B ini sendiri?
1: Kalau untuk saya pribadi dari semester 4, jadi kurang lebih
2: 4.
1: Cuma kalau misalnya kita di Gen B itu kan batas penerima itu hanya 4 kali itu, Kak.
0: Oke.
1: Jadi sampai semester 7 kalau saya kemarin. 7 atau ya 7. Mau ke 8.
0: Berarti jadi, sekarang hitungannya udah alumni Gen B atau gimana?
1: Kami masih mengurusi Gen B. Nah, jadi untuk pengurus sekarang tuh memang ada sebagian yang udah enggak terima beasiswanya kembali, cuma masih aktif ber-Gen B-nya.
0: Oke. Gitu. Jadi untuk Gen B kepengurusannya masih diurus sama kalian gitu ya. Oke. Jadi udah 4 kali dapat.
1: Sudah, alhamdulillahnya full 4 kali.
0: Kalau Mutia udah berapa lama nih Gen B?
2: Kalau Mutia sih setelah Diki sih kan dia semester 4. Nah, Mutia semester 5. Jadi kemarin juga kemarin 3 kali karena yang keempatnya ada perubahan persyaratan jurusan gitu. Jadi
1: berubah.
2: Yang ilmu Al-Quran dan Tafsir udah enggak bisa lagi gitu.
0: Oh, jadi ada syarat-syarat tertentu ya untuk dapetin beasiswa dari Gen B ini ya. Kalau syaratnya tuh apakah dari jenjang pendidikan dari D3 kah atau apa, itu ada syarat-syarat khususnya enggak?
1: Ada. Dia terutama ya syarat pertamanya pastinya kita menyelesaikan minimal semester 3 dulu atau 40 SKS.
0: Oke.
1: Ini kalau misalnya yang di Gen B sekarang itu khususnya untuk dari D3 sampai S1 itu bisa. Nah, asalnya tadi menyelesaikan 40 SKS-nya dengan IPK kumulatif minimal 3.
0: Minimal 3.
1: Kalau di bawah 3 itu enggak masuk kriteria. Dan kemarin kebetulan di tahun ini ada perubahan regulasi dari Bank Indonesia-nya langsung itu untuk jurusan pendidikan segala macam yang di FKIP ya, kalau di Untan, kalau di YIN tuh apa sih namanya, FTIK ya?
2: Pendidikan ya.
1: Ya, FTIK tuh udah enggak masuk kriteria atau enggak masuk persyaratan.
0: Jadi Jadi untuk jurusan yang, pun juga ada
1: syarat-syaratnya. Pendidikan dan juga teknik mesin. Kalau di Polnep kan teknik mesin juga di Untan ada tuh. Jadi mereka-mereka ya itu udah enggak bisa nerima lagi sekarang.
0: Tapi pada tahun Mutia pada saat itu bisa ya.
1: Bisa.
0: Cuman ada perubahan kebijakan makanya akhirnya enggak bisa. Oke. Jadi ada syarat-syaratnya. Terus kalau prestasi harus berprestasi enggak untuk dapetin Gen B ini?
1: Prestasi itu nilai plus sebenarnya. Kita kan selain di Gen B, selain beasiswanya ya khususnya ya. Beasiswanya itu selain kita yang ada keluarga sejahtera, prasejahtera kan namanya kan. Itu prestasi juga diutamakan. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman Gen B nih, teman-teman ataupun teman-teman yang baru mau daftar Gen B itu, prestasi itu sebenarnya sangat-sangat penting. Itu bisa jadi nilai enggak menjadi syarat utama, cuma tuh plusnya tuh plus-plus banget gitu.
0: Jadi ibaratnya kayak ada jalur khusus nih gitu ya, kalau misalnya kamu apa berprestasi kamu lebih bisa diutamakan lagi. Menarik. Tapi berarti benefit yang didapatkan lumayan juga ya untuk generasi Gen B tuh kepanjangnya apa ya?
2: Generasi baru Indonesia.
0: Generasi baru Indonesia.
1: Kadang suka ralat sedikit tuh.
0: Apa tuh?
1: Mentang-mentang tulisannya Gen BI ya. Jadi budak-budak ataupun teman-teman yang bisa nyebutnya itu generasi Bank Indonesia. Itu karena Gen BI nya
0: Jadi yang benar adalah generasi
1: baru
0: Indonesia. Oke. Ada banyak gak sih penerima Gen B di Pontianak ini?
2: Untuk saat ini kita terakhir 210 orang sih untuk
0: itu satu kali batch atau memang satu angkatan atau udah total semuanya 200-an orang tuh?
2: Total semua ya?
1: Iya, total semua penerima yang aktif sekarang. 200. Itu kan termasuk atau terbagi dari jadi dari
2: tiga kampus. Tiga kampus.
1: Polnep sama si IAIN.
0: Jadi lumayan banyak juga
2: benar.
0: Terus kalian ada kayak program-program yang memang harus dilakukan gak sih untuk sebagai penerima Gen B sendiri?
1: Ada
0: banyak atau cuman dari kalian programnya atau dari penyelenggara Gen B ini tadi?
2: Oke, kalau untuk program sih sebenarnya dari Bank Indonesia itu sendiri gak ada apa ya patokan khusus untuk program kerja. Jadi pengurusnya aja nih mau buat program apa ya untuk setahun kepengurusan gitu dari Januari sampai Desember tapi nggak ada kewajiban sih sama paling dari Bank Indonesia itu ada program-program dari BI yang diturunkan untuk ke anak-anak ini tapi nggak apa ya setiap bulan gitu ya paling berapa kali gitu
1: satu tahun mungkin bisa tiga paling tiga kali dua kali kayak gitu tuh itu yang memang dari BI nya melibatkan langsung anak Gen B-nya kayak gitu.
0: Oke. Terus kalau kalian sendiri kepengurusannya udah lama atau di periode ini udah satu tahun atau gimana nih periodenya? Bingung aku jadinya nggak apa-apa.
2: Kita periodenya ini sih kak setiap awal tahun sampai akhir tahun. Jadi setahun aja.
0: Satu tahun. Jadi kalian ini udah masuk di bulan ke 10 ini ya? Betul lagi udah purna.
1: Kalau dalam organisasi itu demis.
0: Oh udah demis.
1: Iya, demis.
0: Kalau udah lama enggak organisasi ya teman-teman udah kok jadi lupa. Oke, aku penasaran juga sama program-program yang kiranya berdampak untuk anak muda di Pontianak tentunya untuk Gen B ini. Itu tuh programnya apa aja? Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya lebih dalam lagi. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan serupa untuk teman-teman dari Gen B, ada ketua dan juga sekretarisnya langsung nih teman-teman berdua. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811570 1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @prodopnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM, Produ Pontianak, kulon terbaik kamu, teman Produ. Sekarang udah jam 4 lewat 22 menit dan Salmah masih menemani kamu bersama teman-teman dari Gen B Kalbar, ada Diki dan juga Mutia. Diki dan juga Mutia, aku pengen tanya nih, kan kalian sudah menjadi penerima, ibaratnya sudah menjadi alumni gitu ya, penerima beasiswa dari Gen B. Setelah kalian dapetin beasiswa tuh kayak ada rasa semacam apa ya, kayak tanggung jawab gitu gak sih, atau dorongan dari diri kalian untuk kayak aku harus ngasih dampak deh ke anak muda atau ke orang-orang sekitar aku, menurut kalian gimana?
1: Kalo,
0: boleh Mutia, silakan.
1: Kalau menurut Mutia sih sebelum daftar beasiswa Gen B ini, Mutia juga udah tahu apa komunitas Gen B, jadi masuk Gen B ini karena pengen berkontribusi gitu di Gen B.
0: Oh, okay. Gitu, kan.
1: Karena dilihat dari Instagram-Instagramnya kan kegiatan Gen B ini banyak banget ya. Terus banyak pengalaman-pengalaman kayak kegiatan yang akan kita laksanakan nanti kan, ada kegiatan pengabdian masyarakat, terus ada kegiatan bakti sosial juga ya kita ya. Terus banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat gitu yang buat kita tuh berkembang gitu. Itu sih yang dari Mutia.
0: Oke, jadi ada rasa kayak ngelihat-liatin dulu-dulu, kayak aku juga pengen kayak mereka deh gitu. Kalau dari Diki seperti apa?
2: Kalau dari saya pribadi sih sebelum itu saya juga memang udah tahu kalau misalnya kita daftar beasiswa Bank Indonesia ini otomatis kita masuk ke komunitas bernama Gen B ini nih. Nah, di sini juga akan sebenarnya kalau misalnya bilang harus berkontribusi atau apakah dari awal memang mau memberi dampak, itu tuh kita enggak muluk-muluk lah kan. Kalau kita namanya beasiswa, pasti kita awal-awal money oriented pasti.
0: Oke. Untuk ini ya manfaat pribadi kalian sebenarnya.
2: Nah, gitu kan. Tapi ketika sudah masuk nih, sudah lihat terus

0: lihat dengan kegiatan, ikut kegiatannya, dampaknya itu dari selain untuk orang juga untuk pribadi itu banyak gitu kan. Terus kemarin juga ada istilahnya kayak gini, kalau kita udah diberi benefit kan dari Bank Indonesia-nya, apa salahnya kita berikan bentuknya itu untuk manfaat ke orang lain ataupun untuk manfaat ke Bank Indonesia-nya sendiri gitu kan. Selain dari benefit uang tadi tuh kan, Bank Indonesia juga banyak juga yang mengundang-undang kita kegiatannya di Invis segala macam. Juga di GNB kan kita ada kegiatan-kegiatannya memang melatih dari diri pribadi, misalnya soft skill, hard skill kita jadi meningkat gitu kan. Selain tadi memang dari kemauan awalnya yang tadi minute oriented, lama kelamaan jadi kayak iber ingin gitu kan, berproses di GNB tuh. Jadi rugi ya kalau misalnya kita udah masuk di GNB ini, karena kan GNB ini selektif gitu maksudnya kan. Nggak cari manfaat, dan manfaat yang kita punya nggak kita sebarkan ke orang lain itu hanya kayak sia-sia gitu.
1: Oke. Jadi tetap ada, kayaknya aku udah dibantu sama orang nih, jadi aku juga pengen ngebantu orang lain, tapi ya caranya berbeda aja gitu ya. Oke. Kalau tapi sebelumnya kalian tahu GNB ini dari siapakah? Dari Instagram atau dari orang atau dari rekomendasi mungkin Diki ataupun Mutia?
0: Kalau dari saya pribadi kebetulan saudara saya, abang saya dulu tuh memang juga penerima beasiswa Bank Indonesia nih, dah otomatis tergabung lah di GNB. Jadi sebelum saya, dia dulu kuliah pada tahun 2016-an lah kan. Dan dia nerima beasiswa itu tahun 2018 atau 19 lah. Itu waktu saya masih SMP lah kan. Jadi saya lihat kayak beliau ini ikut-ikut kan, kayak sering cerita-cerita, posting-posting lah kan di WA dia gitu. Apa sih ini bang? Ini kan tanya-tanya. Ternyata dia ini kalau misalnya mau beasiswa juga ini ada nyediakan. Terus kalau udah masuk kita nih dituntut untuk ikut kegiatan-kegiatannya. Tapi itu awal-awal memang mungkin lah ya, terpaksa katanya kan. Tapi makin lama kelamaan tuh jadi ada rasa nyaman, terus rasa rugi kalau gitu enggak ikut gitu tuh. Jadi dari situ sih saya tahu gini, makin saya pengen gitu.
1: Termotivasi dari abang sendiri.
0: Oke,
1: aku juga pengen jadi kayak dia deh. Oke. Kalau dari Mutia taunya dari mana nih kegiatan ini?
2: Kalau dari Mutia sih karena sebelumnya emang udah banyak nyari beasiswa gitu, ini kuliah ada beasiswa apa aja sih yang bisa diikutin sama mahasiswa gitu kan. Terus ketemulah GNB ini di Instagram gitu. Terus jadi lihat-lihat kegiatannya, kok seru ya, terus benefitnya juga ada gitu. Terus kan ternyata cutting mood-nya juga ada yang ikut GNB nih, jadi pas tahu dia udah keterima GNB, jadi Mutia pas itu nanya-nanya lah apa persyaratannya, gimana sih bisa cara bisa lolos beasiswa GNB gitu. Terus pas masuk ternyata keren banget sih komunitasnya, karena kan terdiri dari 3 kampus, jadi kita bisa kenal dari Untan juga, terus
1: relasi
2: juga, iya.
1: Oke.
2: Terus teman-temannya juga asik-asik banget, dan positif vibes gitulah, jadi ikut gitu.
1: Kayak lingkungannya suportif, jadi kayak kamu juga termotivasi untuk aku harus jadi sekeren mereka juga gitu. Menarik. Jadi tadi kan kalian juga bilang ini tuh berdampak selain untuk diri kalian yang tentunya ada benefit untuk kalian, untuk meningkatkan skill kalian juga berdampak untuk orang lain. Emang kalian udah pernah berkontribusi apa aja sih sama GNB ini? Boleh dong diceritain ke teman berdua di sore hari ini.
0: Oke, kalau dari saya cerita sedikit kan, kalau di GNB udah sekitar kalau sampai saat ini
2: hampir 3 tahun.
0: Okay. 2 tahun lebih. Dulu jadi anggota biasa, terus menjadi pengurus komisariat, kemudian jadilah sampai sekarang ini pengurus intinya. Kalau misalnya dibilangkan apa sih yang udah dikasih atau dikontribusikan selama di GNB, kalau dari saya pribadi sih menurut saya tuh kegiatan yang saya ikuti seperti pertama yang menurut saya paling berdampak itu ya ke masyarakat, yang pertama tuh kegiatan yang di bulan Ramadan. Itu ada namanya kegiatan serasi jadi semarak Ramadan bersama GNB.
1: Apa tuh kegiatannya?
0: Itu inti dari kegiatannya tuh kita mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan itu ikut bukber ataupun buka bersama kami ini di suatu tempat. Kalau kemarin tuh di Kampung Caping di sini. Di Kampung Caping yang di
1: itu tempatnya emang enak banget sih buat kumpul-kumpul banyak orang gitu.
0: Kemudian, kami juga ada memberi sedikit atau rezeki lah kepada mereka, bantuan lah istilahnya bantuan. Kayak gitu, seperti sembako segala macam. Nah, kayak gitu kan yang maksud kami, semoganya bisa membantu itu. Terus kalau diceritakan ini sebenarnya banyak sih kegiatannya.
1: Yang paling berkesan buat Diki aja deh gitu.
0: Kemudian selain itu ya, terus ada kegiatan khitanan juga, khitanan massal. Nah, namanya khitanan massal itu pastinya bersinggungan langsung lah dengan masyarakat karena peserta kami itu langsung anak-anak yang di daerah-daerah. Kalau kemarin tuh daerah Bunggur Kecil kami. Kalau saya itu udah 2 kali kan itu kegiatan tahunan. Jadi tuh Genbi sebisa mungkin menjalankan kegiatan itu tuh di setiap tahun gitu kan.
1: Dijalankan. Konsisten tiap tahunnya ada terus ya.
0: Terus ada lagi kegiatan yang ini yang bakal kami jalankan ini GP4K. Ini menurut saya memang sangat-sangat berdampak karena di sini kami itu merenovasi, kami cari sekolah-sekolah yang memang membutuhkan bantuan dari segala, entah kursinya kah, entah bangunannya kah, kami renovasi, kami perbaiki yang dari layak, tidak layak menjadi layak gitu. Jadi mereka di sana mendapatkan pendidikan yang lebih baik lah gitu.
1: Tadi nama kegiatannya apa? GP4K.
0: GP4K.
1: Oke. Gerakan
0: peduli.
1: Pedesaan.
2: Pedalaman, perbatasan dan kepulauan.
1: Pedalaman, perbatasan
0: dan kepulauan.
1: Jadi itu menyasarnya adalah orang-orang yang di perbatasan tadi ya, bukan cuma bukan di Pontianak aja, tapi dia di perbatasan.
0: Yang tahun ini di Tanjung Saleh.
1: Di Tanjung Saleh. Luar biasa. Oke. Itu tadi cerita dari Diki. Kalau dari Mutia, pernah berkontribusi apa nih untuk Gen B?
2: Kalau berkontribusi kurang lebih, kalau berkontribusi di kegiatan sih kurang lebih sama ya. Tadi serasi, terus ada khitanan massal, terus kita juga ada GPM ya.
1: GPM. Gerakan apa tuh GPM? Gerakan, banyak banget ya singkatannya.
2: Gerakan Genbi. Iya, Genbi peduli masyarakat.
1: Terus itu ngapain tuh kalau GPM, Genbi peduli masyarakat?
2: Kalau GPM tuh kita bakso sih kurang lebih ya. Terus itu tuh biasa di kolaborasi sama kegiatan Let's Begin, Ayo Binaan bersama Genbi. Jadi biasanya tuh kegiatannya sama anak-anak gitu. Jadi ada buat kegiatan belajar, bermain gitu. Terus khitanan sama ini aja sih. Kalau yang ke masyarakat, langsung turun ke masyarakat sih kegiatan-kegiatan itu aja. Kalau di Genbi paling peningkatan skill, terus pengembangan diri, terus ada seminar-seminar juga. Biasanya juga dari Indonesia ada
0: sertifikasinya.
1: Jadi selain kalian melaksanakan tadi tuh, kalau program-program tuh aku bisa bilang kayak CSR gitu nggak sih? Kayak CSR gitu. Kalian CSR juga kayak kalian tuh juga dapat kayak apa sih, pengembangan kompetensi diri gitu ya? Ada kayak workshop, sertifikasi. Apa aja yang pernah kalian dapetin dari Genbi ini sertifikasinya?
2: Kalau Mutia kemarin ada 3 sih. Yang pertama tuh digital marketing, terus kedua ada Microsoft Office, sama yang ketiga apa ya, pelatihan komputer gitu.
1: Diki juga ikut juga
0: sama.
1: Sama juga kompetensinya.
2: Dia tiap tahun sih, untuk tahun ini
0: kemungkinan ada.
2: Cuman belum ada informasi lebih lanjut dari
1: jadi satu tahun tuh satu kali kayak sertifikasi kompetensi gitu ya. Menarik. Jadi kalian ibaratnya dapat tempat, ruang belajar lah ya di Genbi ini. Terus nextnya, tadi udah di spill juga sama Diki, katanya ada program berdampak untuk masyarakat, tipenya GP4K. Nah, itu kalian akan melaksanakannya di bulan kapan tuh kira-kira?
2: Kegiatan GP4K akan kita laksanakan di bulan Oktober ini, tanggal 9 sampai 11.
1: 9 ini udah bentar lagi dong berarti ya. Minggu depan kalau enggak salah ya.
2: Banyak persiapan nih di sekretariat kita.
1: Di tanggal 9 sampai tanggal
0: 11.
1: Jadi itu kegiatannya di Tanjung Saleh, melibatkan berapa orang tuh?
0: Dari 215 sekitar gitulah anggota Genbi-nya, yang terlibat hanya 30-an orang sama kami. Jadi sekitar 40-an lah.
1: Sekitar 40. Terus menyasal berapa sekolah tuh yang akan kalian benahi nanti?
0: Untuk yang saat tahun ini itu ada satu sekolah, tapi satu sekolah ini maksudnya satu gedung nih. Dia ada 3 jenjang pendidikan. Ada MI, MTS sama MA.
1: Jadi satu sekolah tuh kayak satu lingkungan, tapi dia mepet-mepet gitu kali ya tempatnya ya?
0: Enggak, dia satu gedung gitu, 2 sih gedungnya. Cuma tuh 3 jenjang tadi tuh bergiliran gitu.
1: Bergiliran?
0: Iya, misalnya paginya nih untuk SMA nih.
1: Shift-shiftan gitu. Jadi itu sekolah masih pagi dipakai sekolah SD misalnya, siangnya udah SMP gitu ya. Oke. Di sekolah, boleh di-spill gak sih nama sekolahnya? Belum ya?
0: Boleh.
1: Oh, apa? Di sekolah mana? Di sekolah mana tuh?
0: Itu Raudatul Ulum.
2: Ya, Raudatul Ulum.
1: Oh, oke. Kalian yang memilih sekolahnya atau ada dari tim Bank Indonesia yang turun untuk memilih sekolahnya?
0: Untuk tahun ini kebetulan kami survei sendiri.
1: Oh, survei.
0: Jadi dari beberapa sekolah yang telah kami datangi, telah kami survei, yang cocok dan yang memang menurut kami membutuhkan itu di sekolah inilah nih yang jadi saran kami di Tanjung Saleh. Jadi kemarin juga sempat ke Sambas, juga sempat ke Sambas itu baru ada sasaran kami juga kan. Cuma dengan segala pertimbangan lah kan, nggak memasuki kriteria kami, jadi maksudnya di yang Tanjung Saleh ini.
1: Oke, udah banyak sekolah yang kalian survei ya ternyata ya. Akhirnya aku akan ke situ gitu. Jadi kegiatannya berlangsung selama total berapa hari?
2: Tiga hari dua.
1: Kalian nginep di sana?
2: Iya.
1: Oke, apa aja yang akan kalian lakukan rangkaian acara di 3 hari 2 malam itu nanti?
2: Kalau kegiatan utamanya sih renovasi. Terus selain renovasi, nanti juga bakal ada sosialisasi KRIS dan CBP, program Indonesia,
1: Bank Indonesia.
2: Terus juga ada sosialisasi pendidikan ya, sama kebersihan gitu.
1: Oke. Jadi pengajarnya juga dari pengurus Genbi semua?
2: Iya, dari panitia-panitia yang ikut. Sama mungkin nanti bakal ada kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak, mungkin puskesmas atau pihak-pihak di sana.
0: Kami juga gitu. Ada menarik salah satu istilahnya tenaga kesehatan lah untuk di sana tuh supaya bisa cek kesehatan gratis. Kalau untuk itu kan memang dari kami Genbinya kan enggak ada tenaga kesehatan nih. Kami cari orang yang lebih ahli kayak gitu.
1: Agaknya ngerti ya kalau mahasiswa kayak oke, cek kesehatan sama saya aja ya. Orang-orang pun kayak aduh ini yakin enggak sih? Oke, jadi kan ada kerjasama juga sama stakeholder di daerah Tanjung Saleh gitu ya. Pasti stepnya udah matang atau gimana nih?
0: Kalau saat ini sih karena kami bukan, lumayan sih udah 9 atau 8, 90% lah bisa dibilang. Karena persiapan kami dari 3 bulan yang lalu, semenjak bulan 7 ya, 7 atau 6 gitulah. Dari situ tuh udah dipersiapin segala pembentukan panitianya. Kan tadi kan dipilih nih dari 200 itu enggak semua yang bisa ikut anggota Genbi keluar. Nah setelah dipilih, terbentuk panitianya, kami mulai jalan segala macam untuk dari
2: survei.
0: Nah
2: pembuatan konsep kegiatan terus dan lain-lain.
1: Kalau kamu posisinya di sini sebagai apa nih? Apakah tetap menjadi ketua dan juga sekretaris atau ada pecahan lagi tuh kalau lagi di event itu nanti?
0: Kalau di Genbi sendiri itu kan kami ini pengurus Kalbar nih. Nah, pengurus Kalbar tuh jadi kami enggak bisa sih lebih ke mengarahkan mereka aja.
1: Jadi induknya ya. Oke.
0: Jadi ada ketua panitia tersendiri. Jadi kami pengurus ini mengarahkan seperti itu.
1: Oke, paham. Jadi karena Genbi Kalbar tuh masih ada anak-anak buahnya lagi ya, jadi cukup kompleks juga ya. Oke. Itu dia tadi dampak yang telah kalian berikan untuk masyarakat dan juga akan diberikan kepada masyarakat. Menurut kalian untuk generasi muda saat ini, terutama teman-teman kalian ya, teman-teman sebaya kalian, apakah orang-orang tuh udah pada mulai aware sama yang namanya kita kasih dampaknya ke masyarakat gitu, atau kayak masih cuek aja hidup-hidup kita gitu? Menurut kalian gimana sih Diki dan juga Mutia?
2: Kalau di lingkungan Mutia sih banyak sih sekarang udah anak-anak muda yang aware tentang lingkungan, terus tentang sosial. Mereka juga banyak yang ikut volunteer gitu, ke daerah mana, ke mana gitu tuh. Kayak keren sih anak muda sekarang gitu kan, banyak yang aware dengan masalah-masalah sosial sekarang. Terus juga kemarin apalagi yang kemarin kebakaran kan, banyak juga yang turun ke lapangan buat bantu gitu.
1: Ini ya, untuk volunteer yang di Karhutla kemarin. Oke. Kalau dari Diki, teman-temannya Diki tuh udah pada aware belum sih sama yang namanya ngasih dampak ke masyarakat gitu?
0: Kalau teman-teman saya sendiri sih pribadi memang udah sama sih kayak beliau, karena lingkungannya gak jauh beda juga sih.
1: Ya satu lingkungan sama ya, padahal kan beda kampus tapi.
0: Dan juga saya pernah baca beberapa jurnal kayak gitu tuh, seingat saya lah ya, itu Gen Z terutama sekarang nih memang lebih tertarik dengan organisasi dan kayak komunitas gitu. Jadi kan mereka nih, kalau menurut saya pribadi, dengan mereka ikut organisasi gitu, dia akan lebih tahu dan lebih peka lah terhadap situasi di lingkungan sekitarnya kan. Karena kita kan komunitas atau organisasi kan nggak hanya tempat kita istilahnya tempat berkumpul, pasti ada tujuan yang mau dicapai. Nah, menurut saya memang saat ini anak-anak muda ini sudah cukup atau sudah baiklah dalam untuk kesadaran atau aware tadi terhadap lingkungan sekitarnya.
1: Oh oke, okay. Jadi kebetulan banget ya di lingkungan kalian tuh orang-orangnya cukup melek lah ya sama keadaan saat ini. Karena kan yang kita tahu kayaknya banyak stigma-stigma buruk yang kayak aduh kayaknya Gen Z tuh apa namanya masih apa ya namanya, Gen Z itu tidak peka atau Gen Z ini kayaknya malas-malesan atau bahkan banyak stigma buruk gitu. Tapi ternyata kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Teman-teman kalian sendiri aja udah mulai aware sama yang namanya isu-isu lingkungan, ngasih dampak ke lingkungan juga, termasuk adanya Gen B ini ya, yang mana jumlahnya cukup banyak juga dan cukup masif. Setiap tahunnya selalu ada kan ya untuk Gen B ini?
0: Ada.
1: Oke, jadi nanti kita bakal bahas lagi, apalagi ke bertepatan di hari ini. Kan tadi aku udah spill juga di awal kalau hari ini di tanggal 1 Oktober itu bertepatan dengan yang namanya Hari Kesaktian Pancasila. Nanti aku pengen tanya-tanya nih seputar apa namanya Pancasila, nilai-nilai Pancasila di menurut kalian sebagai Gen Z atau generasi muda itu seperti apa? Siapin jawabannya, tunggu dulu kita break sejenak teman Prodo di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore ceria teman Pro 2, balik lagi barengan sama Salma, Diki dan juga Mutia, teman-teman dari Gen B Kalba. Dan kita masih ngomongin gimana sih generasi muda yang masih berdampak. Dan kebetulan banget nih, sekarang tuh kan tanggal 1 Oktober 2026 bertepatan dengan yang namanya Hari Kesaktian Pancasila. Kalau misalnya kita tarik kembali ya ke nilai-nilai Pancasila, menurut Diki dan juga Mutia sebagai generasi muda, nilai-nilai apa sih yang menurut kamu tuh paling penting untuk diterapkan ke anak-anak muda di kehidupan sehari-hari saat ini?
1: Oke, mungkin Mutia dulu ya.
0: Boleh Mutia, kayaknya udah siap banget itu, kayak aku akan jawab sekarang juga. Oke, silakan Mutia.
1: Kalau Mutia sih untuk nilai-nilai Pancasila tentunya 5 sila itu pastinya sangat penting untuk kehidupan sekarang gitu, dan masih relevan dari dulu sampai sekarang. Mungkin kalau yang paling penting pertama sih toleransi ya, karena di Gen B juga kan berbagai macam latar belakang agama, terus mungkin suku, terus jadi kan kita diajarkan untuk bertoleransi, untuk menghargai semua keberagaman yang ada gitu, jangan membeda-bedakan atau mendiskriminasi orang-orang yang minoritas gitu. Itu sih paling penting, karena kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan itu akan kacau balau lah Indonesia ini gitu kan.
0: Oke, jadi menurut Mutia sendiri sih 5-5-nya sih relevan. Yeah. 5-5-nya bisa diterapkan, tapi paling penting adalah toleransi. Oke. Kalau dari Diki, kira-kira apa tuh nilai-nilai yang menurut kamu paling penting deh dari Pancasila untuk diterapkan sehari-hari untuk generasi muda?
2: Oke. Tadi kan juga sudah dibilang ya, 5-5-nya jangan kita tinggalkan gitu kan. Salah satu yang kita jalankan, yang lainnya enggak, sama enggak, sama nol gitu kan ya, istilahnya kayak gitu. Kalau dari Mutia tadi bilang itu juga betul, nilai pertama, sila pertama itu sangat penting, kita menghargai satu sama lain tadi kan. Nah, terus yang kedua menurut saya sih, selain yang tadi yang pertama penting tuh juga yang kedua itu kan ada yang namanya kemanusiaan gitu ya. Nah, di Gen B itu juga kan kita nih, kalau sangkut pautnya dengan Gen B lah ya, karena kita di sini juga kebetulan bawa nama Gen B gitu.
0: Yes.
2: Ya. Nah, kita kan Gen B ini kan kegiatan sosialnya kan, intinya dari Gen B ini sering melakukan kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial itu kan kegiatan kemanusiaan kayak itulah kan, membantu sesama, sama-sama kita kan, mereka yang membutuhkan kita tolong, kita bantu supaya mereka, tadi contohnya tadi GP4K untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak, terus membantu dari anak-anak yatim untuk mendapatkan entah sembako segala macam bantuan lah yang memang mereka butuhkan kayak gitu kan. Terus juga di Gen B ini ada relevannya dengan sila keempat gitu kan. Atau sila keempat juga menurut saya itu penting gitu kan, kalau di kehidupan saat ini, karena kita jangan malu atau jangan takut untuk, ini kan sila keempat kan musyawarah ya kak ya. Nah, jangan malu atau jangan takut untuk speak up ataupun berbicara di suatu forum mana pun lah kayak gitu kan, karena kadang orang nih tahu atau punya pengetahuan atau punya pendapat tapi simpan untuk diri pribadi. Itu istilahnya sharing, jangan takut gitu kan, speak up ya. Jadi di Gen B juga kayak gitu, kita menekankan anggota-anggota kita semuanya itu supaya berani untuk berbicara kayak gitu kan. Jangan kan, kadang ada yang bilang nih kan, berani berani berbicara tuh tidak sama dengan merasa paling benar kayak gitu tuh. Jadi kadang kan, ih dia nih ngomong terus gitu kan, dah macam paling betul ya. Istilahnya enggak kayak gitu gitu kan, istilahnya berani berbicara tuh kita mengutarakan pendapat kita, istilahnya kayak gitu kan, supaya dengan orang tahu loh kita nih ada pendapat yang mau kita utarakan kayak gitu kan, dengan entah isu-isu ya, terkait isu apa lah gitu kan, intinya berani tadi gitu. Menurut saya sih itu sih kak, yang memang saat ini perlu, istilahnya penting lah, relevan untuk saat ini tadi.
0: Oke, semuanya sih penting ya. Tapi tadi benar ya kata kamu ya, kita harus menanamkan nilai kemanusiaan. Di Gen B kan juga membantu sesama manusia. Terus habis itu benar kata kamu, katanya kan generasi muda kan membawa perubahan. Kalau misalnya kita semua diem aja, kayak gak bakal ada perubahan yang terjadi deh ya kan. Setuju, keren. Aku mau nanya nih, apalagi kalian kan udah lama berkecimpung di dunia, apa sih namanya, Gen B ini, di dunia pengen ngasih dampak ke anak muda gitu ibaratnya ya. Kalian pernah ngerasain kayak tantangan-tantangan gitu gak sih? Kayak aku tuh pengen bermanfaat sama orang lain gitu, tapi kayak aku tuh punya tantangan sendiri gitu. Apa sih yang kalian rasain di tantangan-tantangan ini? Boleh diceritain Mutia sama Diki?
1: Kalau Mutia sih awalnya dulu Mutia termasuk anak yang penakut ya, dan pemalu gitu. Jadi kadang untuk melakukan suatu hal tuh Susah banget karena kan takut nanti gini atau takut nanti kalau berbicara salah atau kalau mau mengajukan diri misalnya jadi apa gitu, nanti takutnya nggak bisa bertanggung jawab dengan baik. Padahal kan sebenarnya pikiran-pikiran itu tuh harusnya kita jauhin sejauh-jauhnya, karena kalau kayak gitu kayaknya kita nggak bakal berkembang gitu kan. Makanya perubahan-perubahan itu tuh harus dimulai dari hal-hal tadi, berani berbicara. Terus berani mau keluar dari zona nyaman kita gitu. Itu sih tantangan buat Mutia mungkin. Mungkin relate juga sih dengan teman-teman yang lain.
0: Kalau Diki ada ngalamin tantangan gitu gak sih? Selama pengen, aku pengen berdampak loh, tapi ternyata ada tantangan tersendiri gitu. Apa yang kamu rasain, Diki?
2: Mungkin lebih ke selain tadi ya, itu Mutia itu ada gak cocoknya sedikit. Kalau dari pribadi sih lebih ke kayak gini. Misalnya kita mau terjun ke masyarakat nih, lebih ke cara kita nih memberi manfaat tuh, mencari tahu apa sih yang mereka butuhkan. Kadang di situ juga kita tuh ada tantangan gitu kan. Kita kan ada nih kasusnya, misalnya contoh yang mereka butuhkan nih semisal air misalnya kan, air bersih sekarang ini, tapi yang kita kasihkan tuh lain. Istilahnya apa, makanan malah yang kita kasih kayak gitu kan. Nah, kan enggak itu, enggak linear, enggak berhubung, istilahnya enggak bermanfaat. Jadi kalau menurut saya itu tantangan yang memang besar ataupun selama saya berproses untuk berdampak itu apa sih ke masyarakat maksudnya ya, mencari tahu apa yang mereka butuhkan kadang tuh seperti itu. Nah, supaya kita tidak salah sasaran ataupun tidak salah yang kita berikan ini benar loh, mereka tuh butuhnya ini gitu. Itu sih mungkin kemarin
0: itu tantangan yang kamu alami sendiri ya Diki ya. Iya benar sih, kalau misalnya kita butuhnya air bersih dikasihnya makanan, kayak kita nggak butuh makanan, kita butuhnya air gitu. Oke, menarik. Oke deh kalau gitu, kalau misalnya bisa kita wrap semuanya dari obrolan kita ngomongin soal menumbuhkan generasi muda yang berdampak dari teman-teman Gen B Kalbar, dan juga berkaitan juga dengan momentum kita di hari ini, di hari kesaktian Pancasila ini, aku mau kasih kesempatan untuk Mutia dan juga Diki memberikan closing statement ya. Wah, silahkan dari Diki dulu sebagai ketua Gen B nih, silahkan.
2: Kalau dari closing statement dari saya sih, intinya kita sebagai kaum muda jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk melakukan hal segala macam. Keluarlah dari zona nyamannya kawan-kawan. Kemudian kalau ingin bersuara, ingin mengutarakan pendapat, utarakan dengan benar, utarakan dengan baik. Ada namanya, istilahnya itu tiga hal ini. Yang pertama, pikirkan, pahami, kemudian sampaikan. Pikirkan ini maksudnya ketika teman-teman ingin mengutarakan pendapat teman-teman, pikirkan dulu apa sih akibatnya, apa sih, untuk apa sih saya menyampaikan hal ini. Kemudian pahami, setelah menurut teman-teman pikir kalau ini memang perlu diutarakan, pahami yang ingin diutarakan, seluk-beluknya bagaimana, apa sih dari definisi yang ingin diutarakan tadi. Kemudian sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar gitu. Karena kita tahu apalagi di sosmed saat ini kan, riskan kalau istilahnya media sosial ini salah-salah sedikit istilahnya udah
0: bisa blunder lagi ya.
2: Gitu. Jadi betul-betul apapun yang disampaikan apalagi di media sosial itu haruslah dengan matang-matang, dengan pikiran dan pahami yang sebetul-betulnya. Kayak gitu sih kalau dari saya pribadi.
0: Okay, thank you Diki. Diki sebagai ketua Gen B Kalbar. Next-nya Mutia, silahkan.
1: Okay, kalau dari Mutia sih untuk generasi muda sekarang, tentunya pertama jangan takut dengan apapun. Kalau mau coba, gas aja, jangan ragu-ragu gitu. Karena kesempatan gak datang dua kali. Umur kita muda nih dimanfaatkan dengan seproduktif-produktifnya gitu. Jangan sampai pas sudah tua, aduh kok dulu aku gak ngelaksanain ngelakuin ini kan, gak ikut ini ya gitu. Padahal dulu kayaknya aku bisa gitu, aku bisa jadi ini gitu. Terus mungkin harus keluar dari zona nyaman sih, karena kalau kita di-stuck di situ-situ aja, kita juga gak bakal berkembang, gak bakal bisa mencapai suatu hal yang besar gitu. Karena kan zona nyaman kita ya mungkin bisa buat kita malas atau ya gak mau ngelakuin banyak hal lah gitu. Itu sih dari Mutia.
0: Okay, thank you Mutia dan juga DK atas closing statementnya. Dan terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Gak kerasa nih, udah hampir 1 jam kita ngobrol. Udah jam 4 lewat 54 menit. Dan semoga sukses untuk program kerja kedepannya. Dan semoga bisa terus menjadi generasi muda yang berdampak untuk masyarakat sekitar, untuk teman-teman sebaya juga tentunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak obrolan aku, Diki dan juga Mutia di sore hari ini, dari tadi jam 4 sampai hampir jam 5. Selanjutnya saya akan menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Tapi sayangnya Diki dan juga Mutia sudah harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Prodia Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.
3: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya? Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5 AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

udah jam 5 lewat 2 menit dan selalu masih bersama kamu di Sore Ceria. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Gen B Kalbar. Buat kamu yang ketinggalan obrolannya tadi, kamu bisa bergabung aja di YouTube ya Pro 20 Pontianak. Di situ semuanya lengkap, cari aja yang edisi hari ini 1 Oktober 2026. Selamat, saya akan kembali lagi untuk menemani kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 8 malam.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

dengan kita lewati berdua. Pas banget ya suasana sore-sore di kota Pontianak yang tadi sempat turun hujan, dikala hujan turun berdua. Ah, romantisnya. Soalnya saya akan menemani kamu ya teman para dua dengan deretan lagu dan juga informasi menarik lainnya. Next ya, habis overnight ini masih ada Watches and the Couples Company dan juga Tulus yang akan menemani ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Brodo Pontianak. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat menikmati waktu-waktunya teman-teman berdua yang lagi pulang kerja. Semangat.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Nomor 2 masih barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, tawa terbaik kamu. Dan aku lagi puterin satu lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Danti. Anyway, ini di jam-jam pulang kerja. Kayaknya jalanan di kota Pontianak cukup ramai ya. Aku lihat dari CCTV di subkota Pontianak nih. Untuk daerah Kota Baru, Simpang Tanjung Raya, dan juga di Simpang Flamboyan, dan juga Simpang Pajak tentunya. Ini cukup ramai semua teman Nomor 2. Tadi juga sempat turun hujan, jadi jalanannya masih ada yang sedikit basah ya. Jadi waspada, jalanan masih licin. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kalau misalnya kamu mau ngasih update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui atau lagi macet-macet di Simpang Tanjung Raya nih, kelihatannya lagi padat banget soalnya, boleh kasih update-nya ke Salma ya melalui WhatsApp kita di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pra2pnk. Pokoknya aku akan bacakan apapun yang kamu tulis teman Pra2 nanti di segmen selanjutnya. Dan sama juga mau ngasih informasi aja nih bahwa hari ini di tanggal 1 Oktober 2026, hari Kamis, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya nanti akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 47 menit. Jadi Salma dan juga tim yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan semoga harinya menyenangkan. Aku akan menemani kamu dengan deretan lagu-lagu seru lainnya. Dan sekarang aku lagi putarin satu lagu dari Olivia Dian dengan Man I Need. Jangan kemana-mana, barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Olivia.

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Apakah UMKM bisa mengatasi kemiskinan? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa UMKM adalah usaha atau bisnis berskala kecil atau menengah yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga, sehingga pendapatannya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja? UMKM diyakini mampu menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan karena keberadaan UMKM menciptakan lapangan kerja baru sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika UMKM berkembang, mereka juga mendorong pertumbuhan bisnis lain di sekitarnya, seperti pemasok bahan baku dan jasa pendukung. UMKM seringkali menjadi sumber inovasi baru. Mereka lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar. Dan dengan mengembangkan UMKM, masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Setelah itu dari Conan Gray dengan Fainted Love, Sobat Meradua, dan banyak lagi di 101,8 FM Meradua Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Meradua, tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17:39 menit. Jadi selamat, dan juga yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya berkah, selalu lancar, dan bisa jadi jeda sejenak buat kita semua setelah hiruk pikuk kehidupan hari ini ya, cukup dar-dar-dor di tanggal 1 Oktober 2026, mengawali bulan Oktober. Kira-kira apa nih resolusi kamu yang belum tercapai di bulan bulan-bulan sebelumnya, teman Prodo? Boleh kasih tahu ke Salma juga. Dan yang lagi di jalan, yang lagi OTW ke masjid mungkin, masya Allah, yang lagi OTW ke masjid, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Mau request lagu boleh banget, langsung aja bergabung barengan sama Salma di WhatsApp kita di 08115701018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, hari ini tadi kan udah sempat turun hujan juga ya. Dan untuk update dari BMKG tersendiri belum ada update resminya, tapi kalau dari website di bmkg.go.id kita lihat semuanya untuk Pontianak Selatan hingga Pontianak Tenggara, semuanya, semua daerah ya, dari selatan, timur, barat, utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara, semuanya diperkirakan udara kabur di malam hari ini dengan intensitas suhu di 24 derajat Celcius. So, cukup dingin ya, cukup dingin-dingin syahdu kayaknya. Kalau lagi dingin-dingin syahdu gini, enaknya kita cari makan-makan sore. Ini udah makan malam kali ya, jam-jam segini ya. Makan malam yang berkuah, yang hangat. Nikmat banget rasanya. Nanti sama saya akan kembali lagi dengan deretan informasi menarik lainnya, tentunya di Nyantai Culture sampai nanti jam 7. Dan di jam 7 sampai jam 8 seperti biasa nanti ada music live chat dari RRI Pro 2 Jakarta dan akan di-relay seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, aku akan putarkan deretan lagu yang seru. Kita mulai, ini lagu lawas sih, tapi dari band yang udah legend. Dan menurut aku, okay deh untuk kita putarin di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman produk, kita putarin dulu satu lagu dari Coldplay dengan Viva La Vida. Enjoy teman produk.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ada satu lagu dari The Police dengan Every Breath You Take. Ini lagu cukup lawas ya teman-teman Pro 2, dirilis di bulan Mei tahun 1983. Tapi menariknya sampai saat ini, sampai di tahun 2026 tuh, masih banyak juga yang request nih buat tanya lagunya The Police dengan Every Breath You Take. Oh, ini penciptanya adalah Sting, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kamu tahu, Sting ini tuh cukup populer di masanya ya, dengan lagu-lagunya yang seru-seru banget. Dan teman-teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di Nyantai Culture, kita ngobrolin seputar budaya yang ada di sekitar kita. Dan akhir-akhir ini lagi banyak banget yang ngomongin soal event yang lagi diselenggarakan di salah satu tempat di Port 99 atau Port 99. Aku kurang tahu bacanya yang benar gimana, tapi yang jelas itu adalah sebuah pameran karya seni lintas negara tahun Pro 2, yaitu Pontianak Biennale 2026. Event ini diselenggarakan dari tanggal 25 September 2026 sampai 25 Oktober 2026, alias masih ada waktu 1 bulan menuju bulan Oktober ya. Sekarang gak kerasa udah di tanggal 1, berarti masih ada 24 hari lagi. Dan rangkaian acaranya banyak banget teman Pro 2, setiap harinya selalu ada bincang-bincang seni alias artist talk atau wicara seni. Jadi kamu kalau misalnya penasaran sama jadwalnya, kamu bisa langsung cek di Instagram @pontianakbiennale. Di situ semuanya lengkap. Untuk hari ini sepertinya sudah habis, yaitu di pukul 15.30 tadi ada artist talk barengan sama Bani Hidayat dari Pontianak dan Peter Andas Parinata dari Pontianak juga. Nah, kalau misalnya pengen datang, datang-datang aja teman Pro 2, karena pamerannya juga masih berlangsung. Coba untuk kalau misalnya kamu pengen datang di bagian talk show-nya ataupun wicara seninya, kamu bisa cek dulu di Instagram. Di situ jadwalnya sudah lengkap, kamu bisa tahu nih apa yang akan dibahas, terus sampai jam berapanya, mulainya jam berapa, di situ sudah lengkap. Kalau misalnya udah pernah datang ke Pontianak Biennale, kamu bisa kasih tahu ke Salma update-nya di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @radio_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita ngobrolin seputar budaya dan juga hal-hal yang dekat sama kita sampai nanti di jam 7 malam sebelum nanti kita beralih ke music live chat. Nah teman Pro 2, apa nih rencana kamu di malam hari ini setelah aku kasih info-info tadi? Apakah kamu mau lanjut ngopi atau mau lanjut jalan-jalan muter-muter kota? Apalagi udaranya lagi enak banget untuk kita menghirup udara segar akhirnya ya, meskipun belum 100% baik juga, tapi setidaknya kita bisa kembali melihat langit kota Pontianak. Tapi apapun rencana kamu, aku akan menemani kamu dengan menemani perjalanan kamu dengan lagu-lagu yang seru tentunya. Dan ini nextnya aku puterin juga lagu dari band lokal kita di Pontianak, duo musisi suami istri, judulnya Rencana. Ini dia Menjakani.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

Dark. Ini lagu udah cukup lawas ya, udah 11 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2015. Tapi suara Adele benar-benar menggelora banget. Dan anyway, gara-gara ngomongin lagu-lagu lawas yang masih banyak di request ya, lagu Adele ini juga salah satunya, teman-teman.

so good to be back teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di sore ceria. Masih ditemani sama Salma sampai nanti jam 8 malam. Dan teman Pro 2, mungkin tadi kan aku udah kasih info datang dari dunia budaya gitu, yaitu ada Pontianak Biennale yang mengadakan sebuah pameran dan juga event seni lintas negara. Jadi gak cuma Indonesia, tapi ada juga negara-negara tetangga yang ikutan bergabung di situ. Nextnya, ini ada kabar yang barusan aku scroll-scroll di media sosial dan langsung kayak, wah ini sepertinya dinanti-nanti sekali. Jadi siapa nih teman berdua yang mungkin udah kangen yang namanya jalan-jalan, keliling-keliling kota Pontianak, jalan kaki, olahraga di Car Free Day. Update nih dari Diskominfo Pontianak per 2 jam yang lalu. Buat kamu yang udah kangen sama Car Free Day, mulai minggu besok nih Jalan Jenderal Ayan ini kembali bebas kendaraan buat kita olahraga, jalan-jalan santai ataupun sekedar healing di pagi hari. Atau bisa juga ada yang komen nih, CFD cari food dulu. Yang suka jalan-jalan sambil bawa tentengan, bawa jajanan melarisi UMKM yang ada di kota Pontianak. Wow, ini adalah kabar yang paling kita nanti-nantikan ya. Informasi lebih lanjutnya kamu bisa langsung cek ke media sosialnya Diskominfo Kota Pontianak, di situ sudah lengkap. Dan buat kamu yang udah kangen banget sama Car Free Day, mana suaranya, boleh kasih tahu reactionnya. Yuhuu. Oke, selamat teman Pro 2. Akhirnya setelah berbulan-bulan kayaknya kita udah lama banget gak bisa olahraga outdoor, akhirnya kita bisa kembali merasakan yang namanya olahraga pagi di Jalan Ayani ya. Kita doakan semoga kondisi Pontianak segera pulih, pulihnya dengan cepat dan juga kembali membaik, dan kita bisa kembali berolahraga di outdoor di Car Free Day Ayani, terutama di hari besok, di minggu besok itu. Dan karena udah jam 18.45, sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya yang sudah menemani dari tadi jam 3 sore terus di ngopi kita ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman Gen B. Dan di jam 7 aku akan alihkan, emang siapa kamu Salma? Aku akan mengalihkan ke Relay Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 ya, dan di relay di seluruh Indonesia. Bintang tamunya siapa? Kita cek dulu di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Cek-cek, oh sudah ada update-nya, ada Rudy Nugraha. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rudy Nugraha, host-nya nanti ada edit yang akan menemani kamu sampai jam 8. Dan setelah jam 8, nanti di jam 8 malam lebih tepatnya akan ada program Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Ini topiknya cukup relate ya bagi sebagian orang, yaitu cowok bingung isi kepala penuh tapi bilangnya nggak apa-apa. Barengan sama Anwar dan juga teman-teman dari PKBI, ada Tasya dan juga Fateha. Oke, seru-seruan aja nanti sama Anwar di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, yang nggak sabar keliling-keliling kota Pontianak di malam hari ini ataupun besok waktu Car Free Day, aku puterin dulu satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling.

Bawa kamu keliling dimanapun, yang penting selalu jaga kesehatan kamu di tengah kondisi yang nano-nano ini, yang kadang panas, kadang hujan. Selalu jaga kesehatan dan juga hati-hati di jalan, teman Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga bahagia selalu. Selamat pamit undur diri di malam hari ini dan akan menjumpai kamu kembali besok siang di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jangan lupa besok tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kita nanti berbatik bersama-sama ya. Oke, bye-bye.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edit Ama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro, tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, Tumpang Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabar ya Bang Rudi?
1: Baik,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan. Jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. Yeah. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Nah, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Baru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: bener.
1: Kiri keluar lagi gitu, jadi nggak nempel. Bener. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak teh, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92 ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa bisa dicerna lah dengan musikal khas mereka gitu kan.
0: Benar-benar karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an 90-an yang mereka recreate lagi tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
1: Begitu ya.
0: Boleh
1: dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya
0: benar-benar
1: lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu diakui lah terus kita harus manggung dulu di TV promonya jadi legalitas itu udah dicap lah oh dia artis gitulah kalau sekarang siapapun bisa jadi artis
0: yes benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit sebuah lagu itu bisa ya tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright, okay. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi ini yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
0: ini featuring sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita malah ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya Bang ya? Single Belahan Jiwa ya, ini
1: terbaru.
0: Ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh.
0: Yeah.
1: Terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range. Apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya. Baru di langsung wah sembarangan nih nantang akhirnya, nih.
1: Pas diproduksi tang. Oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap gitu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Waktu
1: gitu tetap ada gitu di hatinya gitulah.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana.

Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman Bro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku, ya udah dijelasin. Kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman Bro 2. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman Bro 2 langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Bro 2 ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang, tadi juga kata bang Iana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Wajibnya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya ngomong suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga mas sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Tentuannya mungkin oke okay lah, gitu.
0: Udah magis jadi, emang, lah ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Oke, dapat kan gitu.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini, takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini, terus harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini-gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu kepengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basisnya Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Nah, biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di-take suaranya bindeng. Wah, enak.
0: Ini yang nyanyi siapa nih gitu.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng-bindeng gitu.
1: Ngawas-ngawas gitu katanya.
0: Bener. Benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut. Yang ngikutin pencipta ya, bagusnya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan, biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Saya terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom, bau.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku deh, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya ya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: sebenarnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin next-nya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih prediksi harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener. Kita tadi off air malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu. Nah,
1: itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek

0: Jadi nanti bisa ditonton
1: lagi
0: ya.
1: Makan cabe.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright, alright, alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja, Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan okay, mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video yes clip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial, sangat senang. Boleh,
0: boleh lah ya, dipakai buat kontennya ya kan, Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah, Bang, yang akan dibikin oleh Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan okay Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas, terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya, Bang ya.
1: Apa opsi? Iya, iya. Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira ya. Oke, Bang, mungkin terakhir nih ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan yes label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah.
0: BCR di
1: musik, ya. Akunnya saya juga di Rudy _ Nugra 22.
0: Betul sekali, eh bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu ada lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy. Thank you so much. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Betul. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana, Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh

0: Ada dong
1: suaranya dong. Hey. Aman Demi ya. Oke, okay, selamat malam teman Pro 2. Wherever you are. Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basenga. Kak Jubata.
2: Horas.
1: Arus.
2: Oh iya, arus.
1: Arus.
2: Oh iya, arus.
1: Mohon maaf masyarakat Kalimantan Barat ya, mohon maaf.
2: Soalnya saya bukan orang Kalimantan, maaf ya, izin.
1: Kamu orang mana?
2: Orang Bekasi.
1: Jauh.
2: Iya.
1: Si deket tuh Bekasi gitu. Oke, okay, ada Ocha dan juga Fatiha di malam hari ini teman Pro 2 di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Mereka dari PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
2: Iya. Yeah.
1: Halo, siapa dulu PKBI-nya?
2: Halo PKBI, Dad, tonton kami Dad, please.
1: Eh, mic kamu di sini.
2: Oh iya, oh nggak kedengeran nggak?
3: Nggak kedengeran lah.
1: Nah, ada sekarang. Oke.
2: Okay. Mau apa? Namanya juga first time.
4: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah, yeah.
2: Gugup. Iya, gugup banget.
1: Tapi tuh energinya bagus. Energi udah bagus ya.
2: Iya Pak.
1: Coba siapa dulu teman Pro 2 yang lagi dengerin?
2: Halo. Siapa apa ngomongnya?
1: Teman Pro 2 halo gitu.
2: Halo teman Pro 2, jangan lupa lihat kami ya.
1: Fatiha. Siapa dulu Fatiha?
2: Jangan selesai gitu.
4: Gimana?
1: Halo teman Pro 2 gitu.
4: Halo teman Pro 2.
2: Dad, tonton kami, Dad, please.
1: Kenapa harus nonton kita? Karena obrolan kita malam hari ini seru banget.
2: Iya, buat cowok-cowok bingung tolong dengerin ini.
1: Wih, itu kerjaan saya dong.
2: Oh iya.
1: Kerjaan saya yang present judul.
2: Izin.
1: Salah satu tema yang lumayan aku suka lah ya, di antara tema-tema yang sebelumnya kita bahas gitu ya teman Pro 2 di Ronda. Kali ini kita bakal ngobrolin cowok bingung. Kepalanya penuh isinya, tapi omongannya cuma gak apa-apa kok. Siapa yang mau mulai duluan? Fatiha, kamu pernah berteman sama cowok bingung?
4: Kalau berteman juga.
2: Takutnya gak denger.
4: Nah kalau berteman enggak sih Bang, cuman sering dengar cerita dari teman-teman gitu kan yang menjalani hubungan sama cowok, kok kayaknya cowoknya bingung nih, ini arahnya mau dibawa kemana gitu. Jadi karena itulah dapat ide nih, kayaknya Sirani bagus nih pakai tema ini gitu.
1: Ya jujur bagus, temanya bagus, cowok bingung. Pertanyaanku kalau misalnya dibalik gitu, cewek ada nggak yang bingung? Ocha,
2: kalau dari Ocha ada sih, cewek bingung juga ada. Selain cowok bingung, cewek juga sering bingung.
1: Semua orang bingung ya.
2: Iya,
4: di surga nanti.
2: Kalau kata Bang Anwar sih di surga yang enggak bingung.
1: Bukan kataku. Itu kata Aldi Taher. Bukan kataku. Oke, teman Pro 2, jadi kita bakal ngebahas cowok bingung nanti 1 jam ke depan lah kurang lebih. Pokoknya kamu stay tune aja di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Ini iklan.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya salah dong.
1: Udah on air ya. Hey, tolong. Kita balik lagi teman Pro 2 di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Ada Ocha sama ada Fatiha. Aku ke Fatiha dulu deh. Fatiha, menurut kamu jadi cowok bingung tuh salah gak sih?
2: Nggak salah sih bang, tergantung.
1: Nggak salah kan berarti ya?
2: Salah. Oh, karena semua orang pasti ada fase dimana bingung gitu ya. Nah, yang menjadi salah adalah ketika si cowok itu melibatkan orang lain dalam kebingungannya gitu. Contohnya dia masih bingung nih tentang masa depannya gitu, tapi dia memilih untuk memiliki pasangan di saat ini gitu. Nah, itu kan kasihan juga ya pasangannya saat ini, memikirkan arah hubungan ini mau dibawa kemana. Saat si cewek ini nanya ke cowoknya atau pasangan ini, jawabannya ya udahlah jalanin aja dulu. Yang sering kan kayak gitu kan bang?
1: Iya betul. Aku punya teman tuh, semoga nggak nonton ya. Semoga temanku nggak nonton. Dia si cowoknya tuh sampai bilang gini ke ceweknya kayak, nanti sayang kalau misalnya ada yang lebih baik daripada aku nggak apa-apa tinggalin aja aku. Saking bingungnya ini cowok, kayak memasrahkan karena dia pengen ngelangkah ke jenjang yang lebih serius, merasa kayak belum mampu gitu.
2: Secara finansial biasanya yes. Takut gitu.
1: Yes, menurut kalian berdua gimana? Ocha deh, Cha, gimana Cha?
0: Apanya nih?
1: Ya kayak gitu, kalau misalnya cowoknya udah bener-bener pasrah deh, kalau misalnya kamu ketemu sama yang lain dan udah punya kepastian, go on aja gitu. Menurut kamu gimana?
0: Sebenarnya itu tuh namanya apa ya? Kayak ibaratnya tuh kau udah mutusin nih buat punya pasangan, tapi ujungnya tuh kau tuh memilih buat selesai gitu. Itu tuh bukan menyelesaikan masalah sih menurut Ocha.
1: Tapi menambah masalah.
0: Iya jelas dong. Karena kayak
1: santai.
0: Oh iya. Karena tuh maksudnya tuh kan bisa ya perempuan itu enggak butuh, ibaratnya tuh enggak butuh yang namanya cowok tuh langsung sukses gitu, bang. Kalau menurut Ocha, ya, menurut Ocha.
1: Omongan cewek, cuy.
0: Karena enggak semua cewek itu tuh mau yang cowoknya tuh langsung mapan gitu. Karena kan semua butuh proses ya. Tapi
1: gini deh, Cak.
0: Apa?
1: Kamu pilih mana? Cowok ganteng. Tapi dia gajinya 4 juta let's say.
0: 4 juta.
1: Tapi cowok yang biasa-biasa aja, dia gak ganteng tapi gajinya 10 juta.
0: Aduh, ini pilihan sulit nih. Kalau kalau Ocha sebagai perempuan biasa, pilih yang biasa aja sih.
1: Kalau Fatia?
2: Tergantung.
3: Ini psikologi banget.
1: Oke, okay, tergantung. Maksudnya tergantung gimana?
2: Tergantung kalau dengan gaji, mungkin sekarang gajinya belum terlalu besar gitu ya bang. Tapi kalau si cowok ini punya jiwa pekerja keras, tidak pantang menyerah, itu kan punya apa ya, potensi di masa depan bisa memperbaiki gajinya gitu dengan cara upgrade skill.
1: Bagus lagi jawaban dia, kurang ajar.
0: Biasa, dewasa, cewek dewasa.
1: Mau sebutin gak nih?
0: Jangan.
1: Mau sebutin gak nih umurnya di berapa?
0: Jangan guys.
1: Udah tahu.
0: Jangan.
1: Shock loh aku.
0: Ini cewek matang namanya. Berarti ini yang kurang matang ya.
1: Tapi kamu setuju gak sama jawaban dia?
0: Sepakat sih bang.
1: Tapi tetap kamu masih pilih yang tadi lebih kaya kan?
0: Iya. Kalau gitu membahas realistis.
1: Oke, aku balik lagi ke cowok bingung tadi. Kalau kamu ada di posisi temanku gimana, Cak? Kayak misalnya kamu udah punya cowok nih, terus tiba-tiba cowok kamu bilang kayak gitu. Kalau misalnya kamu, Cak, nanti ketemu sama orang yang lebih mapan, yang lebih serius sama kamu, gak apa-apa tinggalin aja aku. Kamu bakalan ninggalin dia untuk kejar si cowok yang lebih matang ini atau enggak?
0: Kalau Cak sih lebih mending ribut dulu sih.
1: Ribut dulu ya?
0: Iya, kita jelasin dulu mau dia itu apa, maksudnya tuh kita tanya nih alasan dia tuh pengen kayak gitu tuh apa gitu. Apakah benar-benar pengen ngelepasin atau emang dasarnya udah bosan aja gitu. Karena kan biasanya yang kayak gitu kan ada juga tuh bilangnya kayak gitu tapi ternyata bosan. Besoknya udah ada gandengan baru. Biasanya gitu.
1: Kok emosional banget sih?
2: Pengalaman kayaknya.
0: Enggak sih, biasa aja enggak sih teman-teman.
1: Tapi emang ada ya kayak gitu ya.
0: Oh, jadi ada.
1: Kayak cowok bingung tuh dijadikan alasan
0: ada bang.
1: Gitu.
0: Ada bang. Walaupun nggak semua tapi ada.
1: Kayak gini deh, aku pengen tahu dulu. Menurut kalian cowok bingung ini cowok yang kayak gimana? Cak?
0: Kalau dari aku, dia mutusin buat pacaran. Tapi dia tuh gak punya batas sendiri. Kayak ternyata sama pasangan, maksudnya dia punya pasangan nih, tapi dia jalan juga nih sama cewek lain.
1: Selingkuh itu mah namanya.
0: Wow, dia bilangnya teman.
1: Itu mah selingkuh namanya, bukan cowok bingung.
0: Iya, dia memang, dia memang
1: tetap bingung ya.
0: Dia tetap bingung, kayak enggak kok, cuma teman, nemenin jalan. Oh, kalau kayak gitu namanya teman doang. Sempet, sorry, ngapa jadi curhat nih? Iya, oh, karena
1: pernah,
0: tuh
1: pernah diselingkuhin.
0: Ah, bilangnya sih teman ya, tapi nggak tahu juga deh.
1: Oke, berarti itu definisi cowok bingung menurut kamu?
0: Iya, dia bingung. Dia punya pasangan, tapi dia tuh bingung arahnya kemana. Kayak dia punya pasangan nih, tapi dia tuh nggak ngabarin. Suka ngilang tiba-tiba, terus nanti berantem. Dia bilangnya dia bingung mau kita tuh apa. Sebenarnya tuh cewek tuh simple bang, kalau dibawa enjoy gitu.
1: Oke. Fatiha, gimana Fatiha?
2: Apa definisinya ya? Kalau definisinya itu sebenarnya yang disebutin Kak Ocha itu sebagai salah satu contohnya gitu. Si cowok udah punya pasangan tapi masih mencoba mendekati perempuan lain gitu. Nah itu kan sebenarnya menjadi tanda tanya gitu. Kenapa sih cowok udah punya pasangan tapi masih mencari perhatian dari perempuan lain gitu?
1: Jujur aku butuh sudut pandang cowok sih, kenapa kayak gitu gitu.
0: Nah coba dari abang.

0: Mau dari Mbak siapa dulu nih? Mbak dulu deh.
1: Kalau menurut
2: dikaitkan sama cowok bingung tadi ya.
1: Iya, kalau menurutku kenapa cowok udah punya pasangan tapi mencoba cari perhatian dari perempuan lain, itu sebenarnya kalau kita tarik lebih dalam lagi gitu ya Bang, itu ada kaitannya sama konstruksi sosial gitu. Konstruksi sosial kita itu kan menuntut si laki-laki itu punya tanggung jawab yang lebih gitu ya dibanding perempuan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, konstruksi sosial atau maskulinitas pada laki-laki itu berubah gitu. Kalau sekarang nih di era media sosial itu biasanya validasi dari faktor eksternal itu sangat menjadi penilaian lah ya, menjadi penilaian terhadap maskulinitas laki-laki gitu. Jadi kalau di era sekarang kayaknya laki-laki mencari perhatian dari perempuan lain itu karena tuntutan sosial juga, terutama di media sosial gitu, dengan adanya like, komentar, DM itu kan menjadi kayak validasi, oh si laki-laki ini menarik loh gitu.
2: Itu juga termasuk cowok bingung menurut kamu?
1: Sebenarnya itu salah satu contohnya gitu Bang. Kalau definisi cowok bingung itu yang kita tahu selain ini ya yang disebutkan kaca tadi, ada juga nih misalnya si laki-laki ditanya ini arahnya mau kemana, dia jawab nggak tahu, itu kan belum bisa memberi kepastian untuk si perempuan gitu. Nah, sebenarnya belum bisanya laki-laki memberi kepastian ke perempuan atau pasangannya itu tidak juga bisa disebut sebagai cowok bingung. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana laki-laki itu memandang sebuah hubungan romantisme gitu. Jadi tergantung pandangan si laki-laki itu sih Bang, dalam hubungan itu dia memandang kayak gimana, atau tujuan dalam dia berpasangan itu apa gitu.
2: Oke, okay. Wow, Ocha mau nambahin gak, Cak?
3: Oh, enggak deh.
2: Enggak ya. Aku jujur iya lagi, kayak sebenarnya gitu ya, agak kasihan sama cowok bingung. Sejujurnya ya, agak kasihan sama cowok bingung karena kayak contohnya tadi lah, kawanku, dia saking udah enggak taunya lagi mau gimana gitu. Jadi kayak ceweknya tuh terserah, diterserahin sama dia. Kalau misalnya ada laki-laki masuk dan lebih oke, bisa ngasih kepastian, udah tinggalin aja aku. Saking dia nih jobless banget, terus kayak udah enggak tahu harus kayak gimana lagi gitu. Oh wow, nanti aku pengen ngebahas cowok bingung tapi di luar dari hubungan percintaan.
0: Oke. Okay.
2: Bisa dari karir atau dari apa, kayak nanti ke teman Pro 2 juga kamu boleh nanya gitu ya, apakah cowok bingung itu ada background dari latar pendidikan yang dia punya di sekolah, di kuliah atau di, bahkan di rumah gitu. Nanti kita balik lagi. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Okay, kita sudah sampai di segmen terakhir. Aku nggak tahu lah ya, ini mungkin dua atau satu segmen terakhir lah ya. Okay, kita masih ngebahas soal cowok bingung. Aku dulu punya teman, aku cerita dulu lah ya.
1: Iya.
0: Kalian mendengarkan dengan seksama gitu ya. Aku, ini adalah contoh menurutku cowok seharusnya kayak gini. Jadi dulu aku punya teman, kita mau berlibur ke sebuah villa di dataran tinggi gitu. Nah terus salah satu temanku bilang, udahlah kita gas aja, kita cari villa sampai di sana gitu. Terus ada lagi tuh temanku yang bilang, nggak bisa, kita harus dapetin villa di sini sekarang lewat aplikasi, banyak lah itu ya, pintu merah lah, bla bla bla segala macem gitu kan. Kita harus punya kepastian dari sekarang supaya nanti kalau misalnya kita udah sampai di tempatnya, udah tinggal bobo aja gitu kan, tinggal istirahat terus lakuin aktivitas yang lain-lainnya. Dan menurutku itulah laki-laki seharusnya. Menurut aku kayak gitu. Itu menurutku laki-laki yang enggak bingung.
1: Iya.
0: Iya enggak? Menurut kalian gimana?
1: Enggak bingung sih, Bang. Ibaratnya tuh dia udah punya arah gitu. Dia gimana ya jelasinnya?
0: Ini bisa kita ambil ke sebenarnya pasangan-pasangan juga sih. Jadi kalau misalnya cowoknya dia, aku nggak tahu ya. Ini dari tadi kita terlalu mengejat si laki-lakinya gitu ya kadang-kadang. Cuman menurutku di antara laki-laki dan perempuan, menurutku yang harusnya punya arah tuh laki-laki.
1: Iya.
0: Laki-laki gitu ya. Nggak tahu kenapa. Menurut kalian salah nggak pendapatku?
1: Nggak sih, Bang. Bener. Karena ibaratnya itu. Yang bikin hubungan erat tuh cinta laki-laki sih.
0: Oke, kalau misalnya laki-laki bilang A, kalian mau ikutin gak?
1: Kalau A-nya itu baik, ya turutin sih. Kalau A-nya buruk kayaknya gak usah.
0: Baik dan buruk atau enak gak enak?
1: Aduh, kalau bahas pasangan sih ada enak gak enaknya juga gak?
0: Kalau misalnya kalian lagi memperdebatkan, malam ini kita mau makan apa ya? Banyak perempuan yang bilang terserah, iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Disitulah laki-laki dituntut untuk jadi pemimpin tuh biasanya, ya kan? Ya udahlah kita makan nasi goreng aja.
1: Iya.
0: Yeah. Kalian ikut-ikutan aja atau nggak mau yang lain gitu?
1: Kalau Ocha tipikal anak yang nggak enakan buat nolak ya. Jadi kalau misalnya pasangan bilang, kita makan ini, ayo gitu.
0: Kalau Fatiha?
1: Kak Fatiha apa kak?
2: Kalau Fatia setuju sama Bang
0: siapa coba? Ayo, nama aku siapa coba?
2: Bang Anwar.
1: Kancah nih.
2: Setuju sama Bang Anwar kalau ya benar sih cowok itu emang seharusnya ya Bang lebih dominan untuk memimpin, tapi enggak salah juga kok perempuan itu harus punya arah gitu. Contohnya kalau dalam hubungan ya, kita balik lagi ke dalam hubungan gitu.
0: Nyala. Ininya ya.
1: Iya tadi.
2: Oke. Balik lagi ke dalam hubungan gitu. Kalau si perempuan itu masih mempertanyakan ini arahnya kemana dalam sebuah hubungan ke cowok, dan cowok itu menjawab ya udah jalanin aja dulu, itu kan sebenarnya udah ada tanda gitu ya, warning kalau itu hubungan ini tidak sehat gitu. Nah kalau perempuan ini punya arah juga, sebenarnya perempuan ini bisa mengambil sikap gitu. Dari respon si laki-laki kayak gitu, seharusnya kayak gimana gitu. Ketika perempuan itu udah punya tujuan dalam hubungan, dia udah tahu nih kenapa dia menjalin hubungan, kenapa harus dia yang jadi pasangan itu, nggak ikut, nggak malah sama-sama ikut arus sama si laki-laki yang masih bingung ini gitu. Nah kalau si laki-laki, kenapa laki-laki itu bingung, itu sebenarnya nggak salah sih ya Bang, kan setiap manusia itu kan ada fasenya.
0: Iya, ada prosesnya masing-masing. Ya.
2: Bingung itu enggak salah. Yang menjadi salah adalah ketika si cowok bingung ini melibatkan orang lain dalam kebingungan itu.
0: Banyak tuh kasusnya, Fatiha. Kayak misalnya tiba-tiba, ya ampun kok tiba-tiba dia nikah duluan sih, karena dia yang ngasih kepastian. Kau masih entar dulu.
2: Iya, ya betul.
0: Walaupun jujur sakit bro, aku rasain juga. Santai aja gitu gak sih?
2: Iya.
0: Kalau kalian gitu juga gak? Kalau misalnya kalian punya hubungan nih gitu ya, tapi si hubungan kalian ini kayak ditunda-tunda terus, tiba-tiba ada orang baru yang masuk dan lebih serius, kalian akan tinggalin cowok ini? Fatiha?
2: Tergantung lagi.
0: tergantung lagi. Karena aku ngomong kayak gitu karena temanku kayak gitu. Ini bukan temanku yang ini ya, tapi temanku yang lain.
1: Beda lagi. Banyak banget ya, Bang.
0: Banyak contohnya gitu. Banyak temanku. Banyak banget. Asli. Aku kayak, "Hah, emang gitu ya, Kak?" Lebih tua. Jadi aku panggil kakak kayak, "Iya, dulu aku punya tuh teman cowok, tapi dia enggak pasti banget gitu. Ya udah, datang orang lain yang lebih pasti. Aku ikutlah sama dia gitu." Maksudku kayak emang gak mempertimbangkan rasa cintanya gitu si perempuan ini. Menurut kalian gimana?
2: Kalau si perempuan udah, soalnya kalau saya pribadi gitu ya Bang, itu
0: yailah saya. Ya boleh. Masih soal kamu ya.
2: Aduh mbak.
0: Terus.
2: Kalau aku itu kan punya standar pasangan gitu. Nah kalau dalam hubungan yang sekarang itu si cowok itu masih bingung juga, ya kita apa ya, kembali lagi ke standar ini. Kalau apa ya, kebingungannya itu masih bisa ditolerir ya, dan masih dekat dengan standar kita, ya kita omongin baik-baik gitu. Cuman kalau emang udah enggak bisa, ya udah tinggalin gitu.
0: Mending diputuskan ya, gitu ya.
2: Cari yang pasti-pasti aja.
0: Cari yang pasti-pasti aja.
1: Berat ini.
0: Jadi menurut kalian menjalani, aku gini, maksud aku kayak gini, kalau misalnya mau yang pasti-pasti aja dari sudut pandang cewek ya, kalau dari sudut pandang cowok, kita gak mau ngelepasin karena kita sayang banget sama perempuan ini. Kita gak mau cari perempuan lain yang lebih pasti gitu. Itu kalau dari sudut pandang cowok. Nah kalau dari sudut pandang cewek, yang beberapa kali masuk ke aku adalah dia yang penting pasti, dah. Nggak peduli setan dia tuh sama cinta-cinta itu gitu. Bener nggak?
2: Kok aja gimana? Gimana tuh sih gimana? Aku kok nggak enggak gitu ya?
0: Nggak, jadi kalau dari sudut pandang cowok nih ya, dari sudut pandang cowok nggak mungkin kita pilih perempuan yang lebih pasti mau sama kita gitu kan. Nah sementara kalau di sudut pandangnya cewek, dia pengennya yang pasti. Si cowok ini udah datang ke aku, aduh gimana jelasinnya ya? Ngerti gak maksudnya?
2: Iya, paham.
0: Paham kan?
2: Iya.
0: Jadi apakah dalam sudut pandang cewek tuh sebenarnya arti cinta tuh apa sih?
1: Kalau menurut Ocha ya, kalau cewek udah cinta tuh kayaknya mau cowoknya gimana juga tetap sayang sih Bang.
0: Walaupun si cowok gak pasti nih?
1: Iya, walaupun si cowok gak pasti. Karena ada beberapa cewek yang lebih milih pakai perasaan daripada pakai logika. Karena ketika cewek pakai logika tuh Bang, dia tuh udah punya kayak waktu. Dia ngasih si cowok ini waktu. Misalnya cowok ini masih bingung. Si cewek ini ngasih waktu mungkin sebulan, dua bulan, mau melihat nih sikap dan sifatnya dia nih masih tetap sama atau enggak. Karena kalau misalnya masih sama, keputusan cewek tuh udah bulat Bang. Kayak sebulan nih, dilihat dia masih bingung gak ya. Kalau masih bingung, kalau kita masih pakai logika, apa? Kita udah pakai logika gitu. Kalau selama satu bulan ini kita lihat dan progresnya masih sama gitu, masih tetap bingung, pasti dilepas sih. Pasti dilepas.
0: Berarti cewek menurut yang tadi kamu jawab lebih mementingkan kepastian daripada perasaannya dong.
1: Iya. Sebagian perempuan.
0: Iya. Sebenarnya itu yang bagus sih, karena menurutku
1: memang sih
0: jatuh cinta tuh kayak permainan gitu. Kalau misalnya kita pengen mengikuti hati itu kayak enggak akan ada udahnya gitu.
1: Betul.
0: Akan terbawa terus. Sementara kamu harus nikah, teman Pro 2. Ini mah aku terang-terangan aja lah udah.
1: Nikah, guys.
0: Nikah.
1: Iya.
0: Jangan berlarut-larut gitu ya.
1: Betul.
0: Ini aku ngobrol sama diriku sendiri.
1: Oh iya Bang Anwar nikah.
0: Diam kau ya. Oke. Wow. Ya, kalau Fatiha juga sama dengan Ocha atau gimana Ocha?
2: Gimana? Ini beda sih Bang. Cinta tadi ya.
0: Iya betul.
2: Kalau aku menganggap cinta itu adalah sebagai ruang untuk kita bisa bertumbuh gitu. Relasi yang
0: ketawa. Kok ketawa?
2: Iya kan menghayati dengernya, menghayati.
0: Ruang sebagai kita bertumbuh.
2: Iya, bertumbuh bersama. Itu. Nah, karena dalam relasi yang sehat itu kan tidak menuntut untuk mendapatkan validasi dari orang lain gitu. Salah satunya adalah dengan kita menerima diri kita sendiri dan memilih secara sadar untuk berkomitmen dengan pasangan sebagai pribadi yang setara.
0: Aku baru-baru ini melihat satu fenomena yang mungkin bisa jadi pelajaran buat aku, kalian, dan kita semua ya teman Pro 2. Perempuan-perempuan di luaran sana yang mereka menikah sama laki-laki menurutku secara looks biasa-biasa aja. Dari sana aku jadi ngerti, oh ternyata sebenarnya perempuan itu mungkin, kalau untuk tampang nanti aku konfirmasi ke kalian berdua ya, biasa-biasa aja tuh cukup.
1: Iya.
0: Tapi punya arah.
1: Betul.
0: Iya. Bener ya.
1: Betul, sepakat.
0: Daripada ganteng tapi
2: enggak ada arah.
1: Iya, hilang arah.
2: Hilang arah.
0: Hilang arah. Kita bahas lagi nanti satu kali lagi ya teman Pro 2. Pokoknya kamu stay tune aja di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang masih bertanya-tanya gitu ya, kira-kira nih aku nih termasuk cowok bingung atau enggak ya? Di sini masih ada Ocha dan juga Fatiha, tapi sebelum ke mereka berdua, aku bacain dulu temuanku nih ya. Ciri-ciri cowok bingung yang pertama ini tadi udah kita bahas. Hari ini perhatian, besok dingin. Itu tadi udah kita bahas lah ya, debasi lah ya. Yang kedua, mau dekat tetapi takut berkomitmen. Bab. Coba itu. Tadi udah kita juga bahas.
1: Iya.
0: Yang ketiga, overthinking berlebihan. Ternyata termasuk cowok bingung tuh. Kalau kamu tiba-tiba ditanya sama atasan kamu, kamu kok gak fokus kerjanya hari ini? Tadi malam saya begadang pak, kenapa begadang? Overthinking, bingung berarti kau. Cowok bingung berarti itu namanya. Overthinking jadi alasan, bingung berarti ya. Yang keempat, sulit memahami perasaannya sendiri. Nah ini aku pengen tanya ke kalian berdua. Cowok, atau jangan cowok deh, kalian pernah gak ngerasa bingung sama perasaannya sendiri?
1: Kalau perempuan emang lebih banyak bingung gak sih?
0: Berarti ada sendiri. Dong cewek bingung.
1: Ya memang, tadi kan aku jelasin nih, ada betul. Cewek bingung.
0: Betul.
1: Iya.
0: Berarti merasakan juga?
1: Iya, merasakan.
0: Sama dirinya sendiri kayak perasaannya, ini sebenarnya apa sih yang aku mau gitu, pernah
1: iya,
0: ya berarti
1: pernah,
0: cewek?
1: Pernah.
0: Waktu itu karena apa?
1: Karena cowok bingung. Karena dapet cowok yang...
0: Jadi kamu bingung karena cowok bingung.
1: Jadi ikut bingung, sama-sama bingung nih. Hilang arah dadanya nih.
0: Waktu itu kamu putusinnya gimana? Kamu lanjut sama cowok ini atau selesai?
1: Satu tahun dicoba lanjut nih. Awalnya putus kan. Terus seminggu kemudian balikan lagi, dilanjut. Mungkin dia bisa berubah.
0: Putus nyambung.
1: Sekali doang sih putus. Ternyata di 2 tahunnya, oh gak ada perubahan nih. Terus ngelihat dia sama yang lain, oh ternyata bingung dia karena ini nih. Bingungnya karena dia gak bisa memahami aku. Dan ibaratnya tuh kayak kita tuh udah mencoba buat memahami pasangan, tapi pasangan tuh masih belum bisa memahami kita gitu. Itu termasuk cowok bingung juga. Terus dia lebih memilih buat sama yang lain gitu. Jadi ya udahlah.
0: Ya kalau udah sama yang lain mah ya udahlah. Itu mah bukan cuma cowok bingung ya. Itu namanya cowok
1: agak lain.
0: Di sensor dulu teman-teman ya.
1: Iya, teman-teman.
0: Kalau kamu gimana, Fatiha?
2: Kalau bingung bukan ke hubungan sih, Bang, lebih ke masa depan gitu. Biasa bingung karena ini ya.
0: Kalau misalnya kamu bingung sama perasaan diri kamu sendiri soal percintaan juga enggak apa-apa, Fatiha. Enggak apa-apa.
2: Enggak aja sih, Mbak. Enggak usah gengsi-gengsi gitu.
0: Oke, berarti tentang masa depan ya, kita ikutin aja lah ya.
2: Iya, ikutin. Ayo, Nak, ke mana arahnya?
0: Gimana waktu itu?
2: Waktu itu sama ini sih, jurusan kuliah gitu. Kan awalnya gak mau milih psikologi nih, awalnya pengen ke dokteran gitu. Tapi entah kenapa di akhir tuh kayak cenderung ke psikologi. Tapi masih ada rasa takutnya gitu, Bang. Takut salah pilih nanti di karir kedepannya kayak gimana gitu. Jadi lebih ke ini sih.
0: Ngerti. Kalau itu sih bingung yang menurutku masih bisa kita tolerir lah, karena itu bingung buat diri kita sendiri gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Gak menyangkutkan orang lain. Oke, itu tadi ciri-ciri yang aku dapatkan. Ocha, gimana? Apa yang kamu dapetin? Ciri-ciri cowok bingung, biar yang dengerin ini juga bisa mengidentifikasi dirinya gitu.
1: Sama sih.
0: Sama kan?
1: Iya.
0: Overthinking juga berarti?
1: Overthinking. Kayak misalkan kita udah ngapa-ngapain, tapi dia tuh nuduh kita, eh kamu kesini ya, kamu sama ini ya, kamu sama itu ya. Itu juga termasuk bingung loh. Karena gak percaya sama pasangan kan.
0: Itu termasuk cowok. Kalau Fatiha juga sama. Ciri-cirinya juga ya, berarti overthinking juga ada ciri-cirinya. Terus sering gak jelas sama pasangannya gitu-gitu ya.
1: Kayak hari ini ngechat, besoknya enggak. Itu tuh aneh.
0: Oke, gimana caranya kita terhindar dari cowok bingung?
1: Aduh, gimana ya? Karena cowok gue juga bingung.
0: Atau gimana caranya kalian memutuskan si cowok bingung?
1: Dengan capek sih, Bang. Nunggu kita capek.
0: Iya.
1: Kalau aku, kalau Ca. Kalau Ca tipe kalau
0: aku masih enggak ngerti kenapa maksudnya nunggu kita capek itu gimana?
1: Gini, ada beberapa cewek yang tipikalnya tuh enggak mau mutusin duluan karena overthinking, takut dia tuh nyesal gitu. Paham enggak sih?
0: Kayak
1: terus gamon atau enggak belum siap kehilangan notifikasi, "Hai sayang, apa kabar sayang?" gitu. Nah, aja tipikal orang yang itu.
0: Kalau Fatiha gimana caranya Fatiha buat mutusin ya?
2: Cara mutusinnya gitu ya. Kalau aku kayaknya lebih ke ini sih. Kita sebagai perempuan itu jangan malah ikut bingung gitu. Kita harus punya pendirian. Baik lagi ke ini tadi, kita udah tahu nih tujuan kita apa. Terus ketika kita jalan sama seseorang yang tujuannya gak sejalan, itu kan kita bisa cepat memutuskan gitu. Jadi gak usah lama-lama lagi.
1: Okay. Oh, ini kayaknya nyindir deh.
0: Nyindir siapa tuh?
1: Nyindir gue gak sih? Mbak, maksudnya apa sih, Mbak?
0: Putusin.
1: Jangan dulu gak sih?
0: Oke, sebenarnya teman Pro 2, aku, terus juga Fatiha, terus juga Ocha juga punya kebingungannya masing-masing. Cuman iya, kalau misalnya kamu yang dengerin ini terus ngerasa kamu disindir atau bagaimana, menurutku cowok bingung lebih banyak negatifnya. Jadi mau gak mau kita harus memperbaiki diri kita. Kalau misalnya ciri-ciri yang ada di kamu adalah overthinking, susah tidur, ya udah perbaiki itu gitu kan. Perbaiki itu. Kalau misalnya kamu ngikut arus terus, jadi kamunya jadi malah lebih capek lagi, berarti kamu di situ harus perbaiki dirinya. Betul gak sih guys?
1: Betul.
2: Betul banget.
1: Perbaiki dirinya bukan ganti orangnya.
0: Nah, sepakat gak? Satu lagi, kasih kepastian sama si cewek.
1: Betul.
0: Itu dari aku, pesanku. Sebelum aku tutup, ada gak pesan dari kamu ke yang denger?
1: Pesannya
0: Fatiha. Fatiha dulu deh.
2: Pesannya
0: buat cowok bingung di luar sana.
2: Buat cowok bingung di luar sana, yang pertama, kalau masih bingung itu diusahakan ya, kalau bisa jangan menjalin hubungan dulu, selesaikan sama kebingungannya ini.
1: Aduh Mbak, itu yang bilang Mbak.
2: Apa yang buat bingung gitu. Jangan melibatkan orang lain di situasi bingung, karena kasihan juga.
1: Sepakat sih.
0: Jangan melibatkan orang di situasi bingung kalian. Kamu. Oke, kalau Ocha gimana Ocha?
1: Tadi udah disebut Mbak sih.
0: Sama berarti ya?
1: Iya.
0: Betul. Oke, berarti sama-sama pesannya, kalau misalnya kita masih bingung, selesaiin diri. Kalau misalnya disambung sama pesanku tadi adalah perbaiki diri dulu deh.
1: Betul.
0: Sebelum berhubungan. Jadi diri kita udah fix, udah oke, baru kita menjalin hubungan.
1: Betul sekali.
0: Nanti pasti ada tuh yang komen atau yang komentar, kalau memperbaiki diri dulu kapan mulainya gitu. Nanti kita bahas lagi. Pokoknya thank you banget teman dua-dua yang udah nonton, yang udah denger. Aku mau bacain komentar dulu ya. Tadi ada yang satu komentar tuh, aku lupa tiba-tiba keasikan ngobrol sama Fatiha dan juga Ocha. Sudi Haris 3239, selamat malam Ocha, Fatiha, dan Abang. Kok Abang? Gak kenal kok nama aku rupanya, iya?
1: Om dong, om ini ya.
0: Thank you ya, Sudi Haris.
1: Halo Dad. Halo Dad. Kita viral Dad.
0: Jangan. Dad, Dad-nya apa nih maksudnya nih?
1: Direktur Eksekutif Daerah.
0: Oh.
1: Itu singkatan dari
2: Dad.
0: Kepanjangan dari Dad.
1: Oh iya, kepanjangan dari Dad.
0: Oke, terima kasih juga Ocha sama Fatiha sudah datang. Yeah. Jangan kapok-kapok, nanti kita main-main di sini lagi ngobrol.
1: Oh iya, undang lagi Bang, enggak apa-apa. Udah asik nih.
0: Tapi kamu sudah selesai.
1: Oh iya.
0: Oke, teman-teman, nggak usah. Teman-teman, kita masih sampai jam, bukan kita, aku masih sampai jam 12.
1: Kita guys.
0: Kamu mau boleh request lagu, boleh, pokoknya stay tune aja terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dadah.

101,2 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Faisal Anwar di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan lagu yang sekarang lagi kita dengerin bareng-bareng adalah lagu dari Bara Suara. Kamu tahu itu, judulnya adalah Terbuang Dalam Waktu.

barengan sama Fatiha dan juga sama Ocha soal cowok bingung teman Pro 2. Buat kamu yang ketinggalan obrolan serunya, bisa kamu tonton di YouTube Pro 2 Pontianak. Kita putar dulu satu lagu, dua lagu, tiga lagu, pokoknya banyak-banyak lagu untuk nemenin perjalanan kamu. So stay tune terus di

Dari Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, tempat terbaik kamu. Satu lagu dari Ringo 5 with James Dean, Now On Air.

2. So good to be back right here di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Ringo Five with James Dean, teman Pro 2, sengaja aku putar spesial buat kamu di malam hari ini. Karena di jam 9 ini, teman Pro 2, walaupun kita sudah masuk ke sesi program acara Deep Talk Jaga Malam, jangan galau malam-malam, yang seharusnya kita udah mulai putar lagu-lagu yang agak slow down gitu ya, teman Pro 2. Tapi aku masih kasih atau masih share ke kamu lagu-lagu yang upbeat gitu ya, yang semangat. Tahu kenapa? Karena Timnas Indonesia masuk ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dengan berbagai macam dramatisasinya. Ya ampun, dak dik duk der loh, teman Pro 2, nonton live dari siaran langsung, apa ya nyebutnya ya, bukan semifinal tapi kayak pertandingan terakhir ini, ada yang mamerin makanan ya teman Pro 2, jadi aku agak kurang fokus, but it's fine ya teman Pro 2. Yang penting Timnas Indonesia bisa masuk ke masuk ke final setelah mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2 bab. Statement sekali gitu kan. Enggak 3-0, enggak 4-0, 9-2, teman Pro 2, gokil. Kenapa jadi dramatis ya teman Pro 2? Karena di pertandingan terakhir Malaysia juga di pertandingan terakhir yang sama gitu ya teman Pro 2. Jadi dua pertandingan diselenggarakan bersamaan supaya tegangnya luar biasa tegang gitu ya teman Pro 2. Waktu Malaysia cetak 6 gol ke gawang Singapura teman Pro 2, kita tuh masih 6-1 atau 7-1 gitu ya, 7-2 kalau nggak salah teman Pro 2. Jadi selisih golnya sama gitu ya, perolehan golnya tuh sama. Jadi kita, waduh, ini kayaknya Malaysia nih yang ke final, Malaysia nih yang ke final. Eh, nggak taunya di pertambahan waktu 7 menit injury time ya teman Pro 2, sorry, extra time, kita masukin 2 gol, jadi 9-2. Akhirnya kita yang layak untuk masuk ke final. Aku nggak tahu di final nanti bakalan ketemu sama siapa. Denger-dengernya sih katanya Thailand ya teman Pro 2. Aku saking senengnya jadi belum cross check dulu gitu ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu udah tahu duluan, mau sharing-sharing soal itu, langsung aja ke 0811-570-1018 atau DM di app Pro 2 PNK dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi sementara ini dia, Superman is Dead, Jika Kami Bersama. Jika

0: Satu lagu dari Hindia, dan kamu masih dengerin Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tapi aku sekarang lagi gak sendirian, karena ada siapa nih?
1: Seperti biasa teman Pro 2, ada Cherry yang melipir kesini dari samping menyampaikan salam dari Mak Enjang buat Anwar. Oh
0: iya. Salam balik ya Mak Enjang. Mak Enjang di mana ya?
1: Mak Enjang di Olak-Olak Kubu.
0: Olak-Olak Kubu. Halo yeah. Teman Pro 2 yang lagi di Olak-Olak Kubu.
1: Olak-Olak.
0: Aku tadi bilang apa?
1: Olak.
0: Nah kan telinga Bedo. Kau, telinga oh, iya. Kau. Aku tadi bilang olak. Oh iya kamu, maksud aku kamu. Berantem lagi nih aku.
1: Mau bahas apa kita malam ini?
0: Tanpa basa-basi lebih lama lagi, Cherry, tolong kau jawab aku. Aku termasuk cowok bingung atau tidak?
1: Kalau milih makanan kamu bingung sih memang.
0: Oke.
1: Okay. Iya enggak?
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Itu doang gitu.
1: Apalagi yang mau aku jelaskan?
0: Aku
1: nanti aku bongkar enggak boleh kan?
0: Kalau itu nanti di off air aja ya. Aku lagi ada fase teman Pro 2. Sebenarnya tadi kita ngobrolin soal cowok bingung barengan sama Fatiha dan Ocha. Seingatku Ocha atau Echa ya lupa aku. Nah, kita ngebahas cowok bingung.
1: Oh.
0: Nah, sebelumnya itu aku bilang sama kamu. Hampir semua cowok punya kebingungannya sendiri.
1: Yeah.
0: Ada yang soal relationship. Ada yang soal workship.
1: Ada yang kehidupannya.
0: Nah.
1: Aduh.
0: Nah, tapi sebaik-baiknya cowok bingung adalah cowok bingung yang mencoba untuk memperbaiki diri.
1: Nice. I agree with that.
0: Iya kan?
1: Benar, karena kalau misalnya cowok bingung nih, bingung-bingung terus gitu kan, gak punya ability untuk ngambil keputusan gitu kan, akhirnya bingung terus ya semuanya bakal kacau gitu. Karena dalam hidup tuh mau gak mau harus buat keputusan.
0: Walaupun pasti antara gak enak sama diri sendiri atau gak ngenakin orang lain.
1: But better sih gak enakin orang lain ya, yang penting diri sendiri enak.
0: Yang penting adalah make decision.
1: Yes.

0: Hehehe. Itu tadi artinya apa ya?
1: Dia milik aku. Asik.
0: Tahu aku artinya.
1: Ya udah ngapain nanya kalau tahu?
0: Ya aku pengen dapat ini aja, confirm dari kamu.
1: Mendapatkan konfirmasi ya.
0: Betul. Okay. Coba sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang
1: selamat malam teman Pro 2, terutama yang sedang berkendara malam ini ya. Hati-hati di jalan.
0: Tulus tuh.
1: Jangan kebut-kebutan. Jadi lagu Olski nanti itu.
0: Oh, Olski.
1: Iya.
0: Teman Pro 2 di Pontianak banyak enggak ya yang tahu Olski?
1: Kan enggak tahu ya. Kalau aku di Jogja dulu sih semuanya pasti tahu Olski.
0: Kalau aku lihat di coffee shop gitu ya, sih banyak tuh yang pakai merch dari Teenage Dead Star, okay, atau 510. Terakhir kemarin di Suiknya apa kalau nggak salah,
1: wow,
0: ada. Antara Suiknya atau Urai Bawadi, kan mereka berhadapan-hadapan kan jalannya.
1: Oh iya benar.
0: Aku lagi naik motor sama Oji. Halo Oji.
1: Terus
0: tiba-tiba aku salvok ada anak muda perempuan, baju putih, terus bajunya tulisannya Festivalis, Den Jogja.
1: Festivalis.
0: Ternyata ada loh pendengar Festivalis.
1: Tapi kalau Festivalis itu kan emang udah famous, udah banyak, nggak yang apa ya, bukan yang cuman ITTA gitu loh.
0: Karena
1: lagu-lagu Festivalis itu udah banyak juga yang viral dan bla bla bla begitu.
0: Dan pasarnya ada di Pontianak.
1: Yes, dan emang mostly kalau orang Ponti sukanya demennya genre yang begitu kan.
0: Kok jadi ngomongin musik sih, Cari?
1: Lagian
0: apa?
1: Ya kamu yang nyamuk duluan. Okay. Ya aku kan tinggal ngikut. Lanjut.
0: Aku yakin Olski banyak lah pendengarnya di Pontianak. Pasti ada nih teman Pro 2 yang lagi bilang gitu kan. Iya ada lah, war.
1: Yakin. Coba lagu Olski apa? Request.
0: Kan, Tombu Hati kan judulnya kan. Bercanda keles. Jangan kau serius-serius. Betul. Udah Melayu Pontianak belum aku tadi.
1: Enggak, maksa banget.
0: Nah, kau nih.
1: Lanjut Anwar.
0: Oke. Okay. Ciri cewek, cowok. Atau iya boleh deh, cewek atau cowok bingung. Yang paling gak bisa kamu tolerir?
1: Yang paling gak bisa aku tolerir ya, tidak, gimana ya, kalau misalnya nih, misalnya pasangan aku nih ya, nanti tuh misalnya dia cowok bingung gitu. Yang paling gak bisa aku tolerir adalah mungkin dia ngulur-ngulur waktu tanpa kejelasan yang benar-benar jelas kali ya. Karena mostly kan orang bingung kan gitu kan. Nanti deh, tapi gak ada. Misal nih contoh ya, sekedar cuman kesini yuk misal gitu, boleh nanti kita ke situ ya, tapi sampai berapa bulan kemudian tidak pergi tuh ke situ. Nah itu contoh kecil. Iya, karena itu berarti kayak yang pasangan tapi kok nggak bisa sih pay attention, nggak bisa sih effort gitu. Itu ciri-ciri

0: yang cowok bingung atau cewek bingung menurut aku gitu ya. Kayak mungkin di chat dia ngomongnya manis gitu kan, tapi actionnya gak ada. Nah itu salah satu ciri cowok atau cewek bingung menurut aku.
1: Oke.
0: Karena love itu harus ada words-nya oke, dan action-nya juga oke. Jadi kalaupun misalnya action-nya ada tapi gak ada kata-kata atau reassurance ke pasangannya nih, ini wise-nya ke relationship ya. Nah itu juga sama. Jadi harus balance tuh, imbang kata-kata sama action.
1: Kalau ini gimana Jari? Kalau bingung yang sampai udah bikin kita jadi kesusahan.
0: Nah,
1: contoh.
0: Contohnya.
1: Contoh.
0: Bingung.
1: Ini aku mau kasih contoh.
0: Aku kira kamu nanya aku. Lanjut.
1: Jadi ini bingung, cowok atau cewek bingung yang kebingungannya udah merugikan banyak orang atau pasangannya lah ya.
0: Iya, misal.
1: Contohnya. Kita mau pergi.
0: Aha.
1: Kita mau pergi dan seharusnya make sure dulu harga hotelnya atau harga penginapannya atau harga yang mau kita tuju. Seharusnya kan di make sure dulu.
0: Iya.
1: Tapi dia udahlah nanti aja gampang di sana. Nah.
0: Itu.
1: Bentar, tunggu dulu.
0: Udah emosi kali aku.
1: Tidak bisa menahan diri kau.
0: Enggak bisa. Lanjut. Nah,
1: tiba-tiba pas sampai di tempat, semua kamar udah book.
0: Fully book. Yes.
1: Jadi udah mah capek di jalan, terus dia capek cari penginapan.
0: Itu nyusahin.
1: Nyusahin. Itu buat aku yang udah enggak bisa ditolerir.
0: Setuju.
1: Jadi mungkin emang hidup tuh butuh tujuan, arah, termasuk soal percintaan. Masih. Harus di-treat yang
0: baik.
1: Better.
0: Oh, better.
1: Paket playlistku kali ya.

0: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya Siva, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Tune in 101.8 FM and still with me teman Pro 2 Faisal Anwar in the studio, and that was Midsummer Madness by Rich Brian. Anyway, thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang sampai detik ini masih setia barengan sama Anwar di 101.8 FM sejak jam 8 atau bahkan sejak pagi tadi lah ya teman Pro 2, barengan sama penyiar-penyiar teman-teman yang lain. Dan sekarang waktunya buat pamit undur diri, tapi setelah ini nanti aku bakal tetap hadir melalui lagu-lagu pilihanku yang spesial aku puterin buat nemenin kamu malam hari ini teman Pro 2. So see you on another day. And this is Keen with Everybody's Changing. Let's go.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

saudara sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pagi Teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini Ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar pada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya info Pro 2.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Waduh, kita ketemu lagi nih ya di jam lagi. Di tanggal 2 Oktober 2026 ini teman Prodo, di Spada Dipa bakal menemani kamu sampai jam 10 tuh. Nah, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Dipa bakalan bacain satu buah informasi dari rri.co.id nih ya teman Prodo, yaitu Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak memastikan tarif air bersih yang diberlakukan kepada pelanggan itu tidak mengalami kenaikan sejak 2022 hingga saat ini. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak Muhammad Zulhiyardi dalam menanggapi keluhan pelanggan dalam program Halo RRI di Pro 1 Pontianak terkait adanya peningkatan tagihan air. Menurutnya, apabila pelanggan menemukan adanya kenaikan harga atau tagihan yang dinilai tidak sesuai, pelanggan dapat menyampaikan keluhan sekaligus melakukan verifikasi terhadap hasil pembacaan meter air. Zulhiyardi menjelaskan, verifikasi dapat dilakukan dengan membandingkan angka meter air yang berada di rumah pelanggan dengan hasil pencatatan meter yang dilakukan oleh petugas. Untuk memudahkan proses pengecekan, pelanggan diminta membawa foto angka meter air yang terpasang di rumah sebagai bahan pembanding, teman Pro 2. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu petugas melakukan pengecekan apabila terdapat perbedaan antara angka meter aktual dengan data hasil pencatatan. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak menyediakan sejumlah kantor layanan yang dapat didatangi pelanggan untuk menyampaikan pengaduan dan melakukan verifikasi. Di antaranya ada kantor pelayanan wilayah 1 untuk wilayah timur dan utara yang berada di Jalan Budi Utomo, kantor pelayanan wilayah 2 untuk kecamatan Pontianak Barat dan Kota berada di Jalan Komyo Sudarso, sedangkan kantor pelayanan wilayah 3 untuk kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara berada di Jalan Imam Bonjol. Nah, informasi tadi bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id nih teman Pro 2. Nah, nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung head down beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.
2: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Bar Evanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo 2. Wede, gimana kabar kamu hari ini teman Prodo 2? Mudah-mudahan sehat selalu ya, mudah-mudahan produktif juga. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan. Buat yang lagi siap-siap atau baru bangun, teman Prodo 2, kumpulin dulu nyawanya. Dan kayak di pagi hari ini kita disambut dengan cuaca yang masih mendung teman Prodo 2. Nanti kita bakalan update-update juga lah informasi perkiraan cuaca, kira-kira hari ini bakalan hujan atau enggak ya, kira-kira ini teman Pro 2. Terus nanti juga bakalan update informasi lalu lintas nih. Nah, buat kamu yang pengen kasih-kasih info di sekitar kamu juga boleh banget, langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Pro2PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Selain itu, nanti di jam 9 bakalan ada to serba ya, topik serba ada. Bakalan ngobrol dengan salah satu dokter dan kita bakalan ngebahas tentang gimana sih ngelola stres dan kecemasan di usia muda tuh teman Pro 2. Wah, kayak relate banget nih ya dengan kehidupan zaman sekarang teman Pro 2. Ya udah deh kalau kayak gitu, nanti Dipa bakalan balik lagi. Tapi sebelumnya Dipa bakalan puterin dulu beberapa lagu yang akan lewat nih di ruang dengar kamu. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

nomor 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

RM Trunggo Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda nih, teman Prodo di Spara. Selamat pagi teman Prodo. Tadi ada Bang Oji yang udah gabung di WhatsApp kita. Waduh, mau request lagunya New Found Glory nih. Boleh, nanti di jam 7 nih kita bakalan puterin ya. Dipilih lagu kamu, teman Prodo. Nah, buat teman-teman Prodo yang lainnya nih, yang baru melek, yang masih nyetir, yang masih siap-siap, atau mungkin udah ada yang sampai di tempat kerja, nah, kita ajakin buat gabung dipilih lagu kamu nanti di jam 7 nih teman Pro 2. Mana tahu bisa memperbaiki mood kamu di pagi hari ini kan. Asik. Nah, caranya masih sama, kamu tinggal kirimkan aja requestan kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, nanti kita bakalan bacain dan bakalan kita puterin nih teman Pro 2 di jam 7. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, ini karena udah jam 7 ya, kita bacakan lagu-lagu yang udah di request sama teman Prodo pagi hari ini. First, ada Bang Oji di sini ya, mau request lagunya New Found Glory, Hold My Hand, biar semangat katanya. Selamat hari Jumat buat teman Pro 2. Jangan lupa ngopi, ide enak. Pagi-pagi tuh emang enaknya ngopi ya teman Pro 2 ya, ngopi terus ditemani sama pisang goreng ya kan. Terus ya baca-baca berita kali ya, widih, atau sambil dengerin Pro 2 Pontianak. Wah, lebih asik lagi tuh pastinya. Oke, abis ini kita puterin ya Bang Oji ya, New Found Glory dengan Hold My Hand. Selanjutnya ada lagi nih dari